Karena memang untuk makan malam itu ada jamnya. Kalau makan malam jam berapa ke Arta? Jam 5 sore sampai jam 7 malam, tolong Rodo. Ingat, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi makan malam itu bukan dihindari. Ada yang bilang kan, oh lagi program dia nggak usah makan malam. Malam makan nggak masalah, tolong Rodo. Yang porsinya juga, contohnya karbohidratnya jangan terlalu banyak. Terus kita harus tahu ada serat protein yang kita butuhkan. Terus kenapa serat itu? Serat itu memang dapat kita dapatkan dari, contohnya kayak dari chia seed, teman produk. Tapi sebaiknya serat didapatkan dari sayur-sayuran karena ada warna ya. Dan ternyata warna tersebut dalam sayuran itu punya manfaat yang sangat luar biasa dahsyat dibandingkan serat yang kita dapatkan dari kayak chia seed gitu loh, teman produk. Jadi lebih baik kita mau konsumsi sayur-sayuran. Nah, untuk makan malam itu bukan berarti oh nggak usah makan malam, kita biar ini body diet. Enggak, teman produk, enggak masalah. Yang penting aktivitas olahraga kamu oke, kamu imbangkan dengan pola makan ya, makan yang sehat, tanpa dua, sarapan pagi, makan siang, makan malam, boleh tanpa dua. Terus juga tanpa dua, jangan lupa pola gaya hidup yang sehat, mengurangi konsumsi makan-makanan manis, contohnya kayak kopi, kopi nggak masalah. Karena apa? Kalau kopi itu tanpa dua ya pastinya juga untuk mendukung aktivitas kita, ibaratnya membagikan energi. Kalau tadi kita lemes ngantuk pasti deh tanpa produk, ibaratnya bukan berarti kita gila kafein, kagak tanpa produk. Apalagi kalau misalnya kayak kita yang jadwalnya tuh kayak apa ya, bolang gitu loh tanpa produk, kadang dinas malam kadang dinas subuh kayak aku ya tanpa produk. Kita kalau nggak minum kopi tanpa produk, jujur aja kayak ada yang kurang, tapi bukan berarti kita penggila kafein. Intinya kopi tidak bermasalah, tapi konsumsi dengan tanpa campuran apapun, cukup kopi aja. Jangan campur gula, jangan campur susu, atau namanya tuh kayak creamy creamy gitu tanpa produk. Seperti tadi malam kan kita ngobrol sama dokter spesialis ahli gizi klinik tanpa produk. Nah itu udah diberikan informasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kita kalau mau diet berarti nggak usah makan malam, nggak usah sarapan, kagak, tetap sarapan dong. Apalagi yang mau bakal misalnya yang mau melakukan aktivitas olahraga, contohnya kayak misalnya pembakaran kalori, nah itu butuh banget. Terus juga mau pembentukan, tetap misalnya ada cutting juga tetap membutuhkan namanya untuk makanan sehat. Terus kalau jamnya, sebaiknya kalau jam 5 sore atau jam 7 malam, teman produk, kamu upayakan juga 3 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena udah malam kan biasa tuh itu udah kayak udah terkontaminasi lah ya, ibaratnya itu sudah refleks itu. Oh iya, jamnya waktu tidur, bener nggak teman produk? Karena udah mulai ibaratnya tuh slow down kita untuk beraktivitas. Nah, jadi emang kalau makan malam boleh, cuma di jamnya, jam 5 sampai jam 7 malam atau 3 jam sebelum tidur. Jadi ada 3 alasan yang terjadi pada tubuh kita kalau terlalu makan malam, terlalu larut malam. Yang pertama, mengganggu fungsi pencernaan. Pasti menjadi masalah kayak kram, kembung, dan lainnya. Cenderung memilih makanan kurang sehat. Kenapa? Nggak mikir lagi pola makan yang sehat. Pasti mikirnya kayak mie instan atau yang cepat olahan dan cepat saji. Nah, yang ketiga, menurunkan kualitas tidur kamu. Kenapa? Karena tubuh itu masih bekerja sementara kamu istirahat. Nggak bisa. Jadi, aktivitas kualitas tidur kamu juga sangat terganggu. Nah, itu dia teman produk buat kalian ketahui, teman produk, dampak buruk pada tubuh sering makan larut malam. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman produk, menambah wawasan. Jadi, jangan makan lagi tengah malam, teman produk. Udah deh, nggak usah begadang. Karena kalau begadang juga kan, kecuali kita emang jam kerja ya. Kayak misalnya mereka yang lagi piket malam, itu wajar. Tapi kalau misalnya, kalau aktivitas malamnya cuma buat nongkrong nggak jelas, kelabing, ngapain teman produk? Oke deh, sekarang merasa aku masih sehat, masih muda. Benar, tapi jangka panjangnya daripada nanti orang pasti sehat umur 50, 60, 70, 80, kitanya udah pada jompo. Lucu kan? Benar enggak teman produk? Kenapa? Karena pola gaya hidup di masa muda tuh udah enggak bagus banget gitu loh. Jadi efeknya tuh jangka panjang teman produk. Sekarang mungkin is okay karena masih muda, aman kok aku masih muda, aku enggak perlu mengatur pola makan, gaya hidup aku suka-suka gue, benar teman produk. Karena kan aku yang punya tubuh, benar. Tapi ketika orang di usia udah lanjut atau lansia, dia masih bugar, ibaratnya tuh masih bisa beraktivitas yang oke, pasti bakalan jadi, ya kenapa sih, penyesalan. Karena penyesalan gak pernah di awal, penyesalan selalu di akhir, ya kan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Oke, teman produk Jemi, lanjut. Aku akan berbagi informasi bagi hari ini. Ada Gamal Audrey Cantika, GSC dengan lagunya Jangan Parkir.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pinter yang sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kami featuring Justin Bieber. Back to Mam Pro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi lifestyle. Kalau tadi ngebahas yang pastinya beberapa dampak buruk ya, kalau makan terlalu sering dengan larut malam atau di tengah malam. Nah, Mam Pro 2, kali ini kita lanjut lagi ngebahas tentang kebersihan. By the way, dengan cuaca seperti ini juga yang ibaratnya tuh bisa dikatakan tuh lagi gak sehat banget ya. Polusi udara dikarenakan kabut asam yang masih terjadi di Jambi dan beberapa wilayah Sumatera kayak Pekanbaru itu juga mengalami tahun produk titik panas yang bisa dikatakan tuh ibaratnya itu memang besar sekali. Nah, di sini kita bakal bahas tentang kebiasaan sehat yang bisa dilakukan baik di sekolah, di kampus, atau dimanapun kalian berada, di rumah dan juga di tempat kerja. Nah, membiasakan hidup bersih dan sehat tidak cukup hanya dengan mengajarkan buat kita melakukan dengan namanya itu mencuci tangan. Teman produk juga perlu memahami pentingnya bergerak aktif, menjaga kebersihan diri, memperhatikan kesehatan, sampai dengan peduli terhadap lingkungan. Kebiasaan itu penting dikenali ya, teman produk, sejak misalnya kayak masih anak-anak sekolah, misalnya masih usia dini atau sejak sekolah. Kenapa? Karena perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau terbiasa dapat terbawa sampai tumbuh dengan dewasa, teman produknya. Nah, Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Niken Wastupalupi menyampaikan, pembiasaan perilaku hidup bersih dan hidup sehat perlu dilakukan secara konsisten sejak dini. Nah, Taman Pro 2 dengan menanamkan kebiasaan hidup bersih, sehat sejak dini, sangat penting supaya diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sampai kita lanjut usia atau dewasa. Nah, kebiasaan sehat yang pastinya mencakup berbagai aspek, seperti menjaga kebersihan diri, terus perlu dilakukan sama aktivitas olahraga, melakukan aktivitas fisik, mencuci tangan dan menggunakan sabun, juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, Taman Pro 2 Jambi, kebiasaan sehat tidak hanya soal kebersihan aja. Nah, Taman Pro 2 kesehatan ibarat kita baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja atau dimanapun di rumah juga, Taman Pro 2 itu semakin luas ya, tidak hanya mengajarkan kebersihan diri, tapi juga edukasi bagaimana mencakup kesehatan reproduksi, aktivitas fisik, kepedulian terhadap lingkungan, sampai dengan hubungan sosial yang sehat. Dan teman Pro 2, kita semua memahami pentingnya menjaga hubungan baik. Contohnya hubungan baik kok pengaruh-pengaruh teman Pro 2, karena berkaitan kesehatan. Pengaruh dengan ibaratnya hubungan kita sosial, teman Pro 2. Ya, pasti menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mencegah perundungan atau namanya bullying, teman Pro 2 ya, baik di lingkungan sekolah, kampus, atau tempat kerja. Tahu kan yang kejadian waktu di daerah mana ya? Saya lupa. Itu viral banget di media sosial. Dia udah dewasa, udah kerja teman Pro 2. Tapi karena sering dibully teman-temannya, apalagi kayaknya foto dia tuh dijadikan kayak guyon-guyon yang gak ada jelas, ibaratnya tuh foto-foto yang jelas jadi kayak canda-candaan yang bikin dia tuh udah diam-diam, akhirnya dia satu ruangan tersebut dia bakar teman Pro 2. Kenapa? Karena tadi bullying tadi, makanya kita juga harus menghargai orang lain teman Pro 2. Bukan cuman kita aja pengen dihargai. Ibaratnya kita take and give aja. Kalau kamu enggak mau dicubit, kamu jangan nyubit orang, itu aja. Jadi jangan lakukan bullying. Karena bullying ini bukan cuma di sekolah doang ya. Bukan anak-anak sekolah SMA atau kampus, SD juga udah banyak teman Pro 2. Beberapa kejadian kemarin juga kayak gitu, sampai ada yang meninggal dunia kan anaknya. Terus yang di daerah Jawa atau Jakarta itu teman Pro udah dewasa kerja, teman Pro 2, dia bakar ruangan tersebut karena apa? Dia kecewa karena fotonya dijadikan sebagai gimmick-gimmick, teman Pro 2. Ibaratnya ya memang dia enggak ganteng. Ibaratnya dia orang biasa kayak misalnya tuh ya sangat sederhana sekali, tapi semua orang kan punya perasaan, benar enggak sih teman Pro 2? Kadang-kadang mood orang tuh kan beda-beda ya. Kadang-kadang dia mungkin lagi enggak stabil, ada pikiran dan lainnya. Ya kita kan enggak tahu ya teman Pro 2. Makanya kita upayakan jangan lakukan bullying. Membiasakan hidup bersih juga ada salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Nah, teman Pro 2 Jambi, nanti kita lanjut lagi mengulas sama Pro 2, bukan cuma cuci tangan, kebiasaan sehat yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, baik di kampus, di tempat kerja, di sekolah, ataupun di rumah.

0: tangan ya.
1: Kebiasaan sehat yang bisa dilakukan baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ataupun di rumah. Nomor dua, yang pasti nomor dua, kita juga harus peduli lingkungan. Kenapa? Karena membangun kebiasaan sehat yang pasti tidak terlepas dari lingkungan tempat tempat belajar atau tempat kita bekerja dan bermain, termasuk juga kita di rumah. Kenapa? Karena edukasi nomor dua untuk biasakan pemilihan sampah kemasan bekas pakai seperti penyediaan waste point di sekolah menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kebiasaan tersebut dalam jangka secara langsung teman produk. Jadi peduli lingkungan juga harus tahu memilah sampah juga untuk yang bisa dilakukan cara mengenalkan yang pasti dengan kita peduli kesehatan kebiasaan sehat dengan cara peduli lingkungan salah satu poinnya teman produk. Terus teman produk yang pastinya teman produk edukasi mengenai kebiasaan hidup bersih dan sehat diharapkan tidak hanya diterapkan selama kita di sekolah atau di tempat kerja aja, baik di rumah juga atau dimanapun kalian berada, dan terbawa di lingkungan rumah sampai kehidupan sehari-hari. Karena udah terbiasa, akhirnya dimanapun kita berada, baik di rumah atau kehidupan sehari-hari, kita terbiasa dengan namanya tuh untuk menjaga kebersihan, kesehatan. Karena teman produk, cuci tangan tuh bukan cuma kebiasaan sehat aja, tapi ada beberapa kebiasaan sehat yang selalu lakukan, seperti tidak melakukan bullying, teman produk, terus juga peduli lingkungan. Nah, itu bisa dilakukan juga, seperti dengan memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Merupakan salah satu poin kebiasaan sehat yang bisa kita lakukan, yang terus-menerus akan menjadi sebagai kebiasaan dan kehidupan kita dalam sehari-hari. Dari Pro 2 Jambi, lanjut kita ulas informasi buat kamu ya. Pro 2 Jambi Team X dengan Boy Band.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat Teman Pro 2 Jambi ya. Ya bakal kita ulas lagi Teman Pro 2 yang bahas tentang tren. Tren saat ini Teman Pro 2. Teman Pro 2, Polkadot kembali tren dari minimos sampai dengan gaya modern. Belakangan Teman Pro 2, motif Polkadot kembali semakin sering terlihat. Motif berupa titik-titik yang sudah dulu lekat ya dengan rok mengembang, terus juga dengan itu gaun feminim sampai ngebusana bergaya retro yang kini hadir dalam berbagai bentuk. Sekilas Polkadot memang seperti motif yang tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya menghilang untuk beberapa waktu, kemudian kembali dengan tampilan yang sedikit berbeda. Tetapi Teman Pro 2, sebelum menjadi motif yang akrab dengan dunia mode, ternyata Polkadot memiliki sejarah cukup panjang. Melansir dari kosmopolitan perkembangan teknologi tekstil pada masa revolusi industri yang ikut memungkinkan pembuatan pola motif atau pola titik yang lebih rapi dan juga simetris. Nah, Teman Pro 2, perkembangan mesin jahit dan teknologi produksi tekstil kemudian membuat motif tersebut semakin mudah diproduksi. Nah, menariknya lagi, pada awal kemunculannya, motif titik sempat dikaitkan dengan wabah dan persoalan kebersihan. Istilah polkadot sendiri pertama kali muncul dalam media cetak pada tahun 1857, Ladies Book, yaitu majalah perempuan asal Amerika Serikat yang menggunakan istilah itu untuk menggambarkan kain dengan deretan titik berbentuk bulat. Nama polkadot berkaitan dengan nama itu popularitas tarian polka pada pertengahan abad ke-19. Saat itu polka tengah menjadi tren besar di Eropa dan Amerika Serikat. Motif titik yang sebelumnya sudah digunakan dalam berbagai bentuk kemudian ikut mendapatkan nama tersebut. Sebelum istilah polkadot populer, kain bermotif titik sebenarnya memiliki beragam nama di berbagai tempat. Dari minimos sampai dengan ikon pop, popularitas dari polkadot semakin meningkat setelah pada tahun 1926. Nama itu Norma Swan, seorang perempuan pertama dari komunitas Nevis Amerika yang memenangkan gelar Miss Amerika, tampil mengenakan pakaian renang bermotif titik. Disney kemudian ikut mempopulerkan tersebut melalui karakter Minimos yang mulai mengenakan busana polkadot pada era 1930-an. So, memasuki 1950-an, polkadot semakin lekat ya dengan citra feminim, sejumlah ikon seperti Marian Monroe, terus juga Elizabeth Taylor, sampai dengan turut menggunakan motif itu. Perancang busana Christian Dior juga memasukkan polkadot ke dalam koleksi new look-nya. Salah satu desain bermotif bahkan menjadikan sebagai koleksi terlaris pada tahun 1954. Popularitas polkadot terus berlanjut Teman Pro 2. Pada tahun 1960-an, motif itu menjadi bagian dari gaya mood yang identik dengan figur seperti Twiggy dan Goldie Wellens. Nah, polkadot kemudian kembali terlihat dengan gaya sejumlah ikon budaya pop. Contohnya, Princess Diana, Julia Roberts, Prince pada tahun eranya 1980-an sampai dengan 1990-an. Kini yang masuki di 2026 Teman Pro 2, polkadot kembali muncul di antara gaya-gaya para selebritas dan figur pop. Motif itu terlihat dikenakan di sejumlah nama, mulai dari Ariana Grande, Olivia Rodrigo, sampai idol Korea Selatan seperti Jang Ji-yeon. Nah, ketika mode memang sudah berputar Teman Pro 2, melihat perjalanan panjangnya muncul pertanyaan, kenapa sih dunia mode terus menghidupkan kembali sesuatu yang pernah populer? Penelitian The Logics of Fashion Challenge menyampaikan dan menjelaskan fenomena tersebut melalui mode matematika yang melihat bagaimana preferensi terhadap suatu gaya menyebar dari satu orang ke orang lain. Dari hasil penelitian menunjukkan pola yang cukup familiar, sesuatu yang awalnya hanya digunakan oleh sedikit orang dapat menyebar menjadi populer, kemudian berlahan-lahan ditinggalkan ketika sudah terlalu umum. Dengan kata lain, tren muncul, mulai dilirik, menjadi populer, kemudian berasa terlalu biasa dan akhirnya ditinggalkan. Setelah cukup lama tidak terlihat, tren tersebut dapat kembali dianggap menarik lagi. Siklus itu pun berulang dan berputar. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tren yang mengalami peningkatan popularitas secara cepat cenderung bisa mengalami penurunan dengan cepat pula. Itu sebabnya sesuatu yang hari ini dianggap basi, hari ini mungkin dianggap basi, dapat terlihat fresh beberapa tahun kemudian. Teman Pro 2, peran penting fashion di dalam perekonomian Indonesia. So, ketika sebuah gaya lama kembali, generasi baru juga tidak selalu melihatnya sebagai sesuatu yang kuno. Mereka dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang baru, karena belum mengalami masa ketika gaya tersebut pertama
pertama kali populer. Hal serupa juga terjadi pada tren mode saat ini. Mengutip studi yang dimuat dalam Fashion and Textile, informasi mengenai tren mode menyebar melalui berbagai sumber, termasuk runway, terus juga fashion influencer, parita daring. Nah, perkembangan internet dan teknologi ikut mengubah cara informasi mengenai mode menyebar. Influencer dan komunitas daring juga kini menjadi sumber penting dalam membentuk opini sekaligus menyebarkan tren pada konsumen. Karena itu, tahun Pro 2, kemunculan kembali polkadot bukan sekedar soal motif lama yang kembali populer. Ia menjadi salah satu contoh bagaimana dunia mode terus bergerak dalam sebuah siklus. Motif yang pernah dianggap kuno ternyata dapat menemukan kehidupan baru ketika dikenakan oleh generasi berbeda, dipadukan lagi dengan gaya yang berbeda, dan hadir dalam konteks yang berbeda pula. Nah, kita udah membahas tentang teman tren ya, teman produk yang jujur aja sih sekarang ini lagi tren banget, nah polkadot ya kan, teman produk yang namanya kain yang bertitik, teman produk. Nah, polkadot kembali tren dari minimal sampai dengan gaya modern. So, teman produk lanjut lagi di Selamat Pagi Teman Pro 2, masih bersama saya Tess Tangan. Selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung atau stay tune dari tadi di 90,9 FM, yang mendengarkan juga melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih dari Pro 2 Jambi untuk kamu, tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

ngebahas kosmetik. Pro 2, teman Pro 2 ternyata Gen Z bikin belanja kosmetik di Republik Indonesia meningkat. Dan mereka juga Gen Z rela membeli produk mahal. Teman Pro 2 Gen Z menjadi generasi yang paling banyak meningkat belanja produk kosmetik di Indonesia. Gak hanya terlihat dari produk yang dibeli, tapi juga dari minat Gen Z terhadap produk dengan harga yang lebih tinggi dan kategori yang lebih beragam. Teman Pro 2, untuk menurut dari informasi, Gen Z dan milenial ini menjadi dua generasi yang memiliki peluang besar dalam pasar kecantikan Indonesia karena jumlah populasinya cukup besar. Meski sama-sama menunjukkan perilaku eksploratif, keduanya memiliki pola belanja yang berbeda. Gen Z cenderung mencoba lebih banyak merek sekaligus kategori produk, sementara milenial lebih banyak mengeksplorasi berbagai merek. Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan kebutuhan kulit masing-masing generasi. Nah, Gen Z makin aktif belanja produk beauty secara online. Perubahan perilaku belanja Gen Z juga tidak terlepas dari perkembangan digital. Ratu juga menyampaikan penetrasi internet pada Gen Z dan milenial mencapai 98%. Kondisi itu turut terlihat dari cara Gen Z membeli produk kecantikan. Berdasar data dari World Planner, 56% Gen Z berbelanja dengan produk beauty secara online. So, teman Pro 2, Ketua Umum Prekosmi Sanjoyo Antariksa juga menyampaikan perubahan perilaku konsumen memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan tren. Karena itu, industri perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dari para konsumen. Nah, digitalisasi yang membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan kanal untuk berbelanja. Kondisinya terutama terlihat pada kelompok usia yang lebih muda dengan tingkat penetrasi internet yang lebih tinggi. Perubahan tersebut membuat Gen Z semakin mudah menemukan berbagai produk, termasuk merek-merek kecantikan. So, nggak heran ya kalau eksplorasi mereka tidak hanya terjadi pada merek yang dibeli, tapi juga pada kategori produk yang dicoba. Bagi industri kecantikan, perubahan ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk terus mengikuti kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Teman Pro 2, Gen Z bikin belanja kosmetik di Republik Indonesia meningkat dan mereka rela beli produk yang mahal. Pro 2 Jambi, lanjut dari koleksi teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Dari Produe. Kali ini sama Produe kita bakal ulas lagi ngebahas tentang tren model celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang. Teman Produe tidak terlalu ya, kamu tidak perlu selalu mengandalkan sepatu hak tinggi untuk membuat kaki terlihat lebih panjang. Memilih model celana juga bisa mengubah proporsi tubuh secara visual. Beberapa model celana bisa membuat garis kaki terlihat lebih panjang karena posisi pinggang, potongan, sampai dengan panjang celana yang dikenakan. Efeknya akan membantu mengubah cara mata melihat proporsi tubuh. Teman Produe, ada 5 model celana. 5 model celana yang bisa dicoba kalau ingin mendapatkan ilusi kaki lebih jenjang. Yang pertama, model celana yaitu celana high waist. Teman Produe, kalau harus memilih satu model, celana high waist atau namanya high crest bisa menjadi pilihan. Model ini memiliki posisi pinggang yang lebih tinggi, sehingga bagian tubuh yang terlihat sebagai awal kaki ikut bergeser ke atas. Hasilnya, bagian torso atau batang tubuh akan terlihat lebih pendek dan kaki tampak lebih panjang. Melansir dari Vogue, celana high waist memiliki efek leg elongating atau memanjangkan kaki secara visual. Celana model ini bahkan disebut-sebut bisa memberikan ilusi tambahan beberapa inci pada panjang kaki. Nah, yang pertama teman Produe ya, celana yang bisa dicoba untuk mendapatkan ilusi kaki lebih berjenjang adalah celana high waist. Baik teman Produe, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Masih membahas tentang lifestyle Produe Jambi, tren model celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih panjang. Hello.

lagi ya membahas tentang model celana yang bisa ya kamu coba tamprode yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang. Yang kedua celana flare atau bootcut tamprode. Teman produa, ada celana namanya bootcut teman produa terutama yang memiliki potongan pinggang tinggi. Celana bootcut ini biasa mengikuti bentuk kaki sampai dengan sekitar lutut, kemudian melebar ke bagian bawah. Sementara yang pasti memiliki pelebaran lebih sedikit, lebih halus di bagian bawah antara celana flare dan juga bootcut. Potongan itu menciptakan garis vertikal yang panjang dari pinggang sampai dengan ujung celana. Model ini kembali mendapatkan perhatian, terutama dalam tren denim 2026. Mengutip dari Style, kembalinya flare jeans dan menyebutkan sleeve ini bisa memberikan efek kaki yang lebih panjang, terutama bagi perempuan bertubuh petit sama produa. Triknya akan semakin terasa kalau celana tersebut dipadukan dengan atasan yang tidak terlalu panjang atau dimasukkan ke dalam celana. Jadi yang kedua tamprode yang model celana bikin kaki kamu terlihat lebih panjang ada celana flare atau bootcut. Next kita lanjut lagi mengulas tentang trends 5 model celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Sambil kita ulas ya, masih ngebahas tentang trends model celana yang bikin kamu terlihat lebih jenjang kakinya, tahun produk kakinya maksudnya, denger ya tahun produk. Nah yang ketiga, celana panjang full waist. Tahun produk bukan hanya potongannya, panjang celana juga punya pengaruh. Celana yang jatuh sampai dengan mendekati atau menutupi bagian atas sepatu bisa menciptakan garis kaki yang lebih panjang. What Wet Wears merekomendasikan celana high waist dengan panjang mendekati lantai untuk menciptakan efek tersebut. Logikanya simpel banget, semakin sedikit garis horizontal yang memotong kaki, semakin panjang pula garis vertikal yang terlihat. Karena itu dibandingkan dengan celana high waist yang berhenti tepat di mata kaki, celana high waist dengan panjang full legs bisa memberikan efek kaki yang lebih menyatu dan panjang. Celana panjang full legs, teman pro 2, salah satu ya teman pro 2, merupakan rekomendasi celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang. Next, teman pro 2, kita masih lanjut lagi informasi lifestyle dari pro 2 buat kamu. Dan selamat pagi Indonesia.

pandangan mengikuti arah vertikal tubuh. Efeknya tubuh termasuk bagian kaki dapat terlihat lebih panjang. Tidak harus menggunakan garis yang sangat tebal atau mencolok. Garis-garis tipis yang memanjang dari bagian pinggang ke bawah sudah dapat membantu menciptakan arah visual tersebut. Teman-teman, masih lanjut lagi mengulas lebih lengkap model celana yang bikin kaki kamu

celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang. Celana bermotif garis vertikal. Kalau ingin bermain dengan motif tahun berdua, celana bergaris vertikal juga bisa menjadi pilihan. Garis yang bergerak dari atas ke bawah membantu mengarah

sebaiknya kamu tahu. Target 10.000 langkah sehari yang sering kita dengar sebenarnya berawal dari kampanye pemasaran di Jepang pada tahun 1964, bukan dari penelitian ilmiah. Perusahaan Jepang Yamasa memperkenalkan pedometer dengan nama Manpokei, yang berarti pengukuran 10.000 langkah. Angka ini dipilih karena mudah diingat dan dianggap mencerminkan gaya hidup aktif, tidak berdasarkan penelitian medis. Meski belakangan ini, penelitian menunjukkan manfaat kesehatan bisa diperoleh dengan langkah yang lebih sedikit. Angka 10.000 sudah terlanjur menjadi standar kebugaran global berkat kampanye yang sukses tersebut.

itu lagi kita ulas yang kelima ya, Tampro 2, moda celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang, yaitu celana hitam high waist dengan sedikit flare. Nah, kalau ingin menggabungkan beberapa take sekaligus, coba deh celana hitam berpinggang tinggi dengan potongan slim dan sedikit melebar di bagian bawah. Moda ini bekerja dengan dua cara. Pinggang yang tinggi membuat kaki terlihat dimulai lebih atas, sementara sedikit flare di bagian bawah membantu mempertahankan garis vertikal hingga ke kaki. Warna hitam juga membuat slim terlihat lebih menyatu, terutama jika celana dipadukan dengan sepatu berwarna senada. Dengan begitu, batas celana antara celana dan sepatu tidak terlalu mencolok, sehingga garis kaki terlihat lebih panjang. Itu dia Tampro 2, 5 model celana ya, yang bikin kaki kamu terlihat lebih panjang atau lebih jenjang. Selamat pagi Indonesia dan Tampro 2, nanti kita lanjut lagi berbagi informasi terbaru dari Pro 2 Jambi untuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat pagi dan lanjut masih dari Pro 2 Jambi.

lanjut Tuan Broda, kita berbagi informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Untuk informasi Tuan Broda, kita masih lanjut lagi dari Pro 2 Jambi.

0: informasi untuk kamu dari Pro 2 Jambi.
1: Kiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi hari secara umum cuaca udara kabur. Siang dan sore hari tahun Prodo informasi secara umum diperkirakan udara kabur. Suhu udara 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 40 sampai dengan 82%. Untuk arah angin Tenggara Selatan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jamnya. Untuk informasi perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenaga hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Itu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan lanjut lagi ya. Untuk di pagi hari ini, MLC Musi Lecet bersama Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.

101,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku di Musik Live Chat. Special Weekend Wajah Sumpah, tempat kita ngobrolin musik, karya, dan juga cerita-cerita hidup teman Pro 2. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu kalau acara ini gak cuma bisa kamu dengarkan di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, tapi juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa tonton live-nya di YouTube channel RRI Bengkulu dan lewat aplikasi RRI Digital. So, dimanapun kamu berada, welcome teman Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu ya. Dan hari ini teman Pro 2, aku kedatangan tamu spesial hari ini. Walaupun jauh, tapi semoga semangatnya paginya ini terasa ke kamu. Sekarang kita sudah terhubung bersama seorang mahasiswa master degree di Australia, tapi di saat yang sama punya jejak karir musik yang unik banget teman Pro 2. Beliau mantan vokalis grup Kroncong. Langsung kita sapa ya, ada Kak Serafina di Pro 2 hari ini. Halo Kak Sera. Halo Kak. Kak Sera, kedengeran gak suara aku Kak? Halo. Kita coba dulu ya. Iya, kita sudah terhubung bersama Kak Serafina hari ini teman Pro 2. Dan beliau sekarang lagi ada di Australia. Oke, nanti kita hubungi lagi ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi kamu tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik.

0: Chat spesial weekend belajar sumber hari ini, dan kita masih bareng Kak Serafina. Halo Kak. Oke, suaranya udah terdengar jelas ya. Jadi ada sedikit gangguan tadi teman berdua ya. Eh Kak Sera, apa kabar hari ini? Baik juga. Lagi sibuk apa nih Kak?
1: Lagi sibuk bikin tugas.
0: Jadi sekarang di sana lagi fase sibuk mikirin tugas atau di fase-fase masih bisa bernapas nih Kak?
1: Sebetulnya bernapas sedikit, masih bisa jalan-jalan gitu. Ini kayak jalan-jalan terbentang laptop.
0: Jadi tetap tidak bisa dipisahkan ya, unwall laptop kemana-mana ya. Jadi kita bareng Kak Serafina, teman produk untuk kami baru bergabung. Jadi Kak Serafina sekarang sedang menempuh master degree-nya di Australia. Dan juga kalau kita ngomong tentang track record sebagai seniman nih, jadi Kak Sera pernah menjadi vokalis keroncong ya Kak Sera ya?
1: Betul. Waktu S1.
0: Waktu S1. Itu gimana ceritanya Kak? Karena kan banyak Gen Z atau milenial nih, kalau ditanya musik genre favoritnya ya, itu jawabannya itu mungkin sekarang pop atau indie juga lagi rame nih, atau R&B mungkin. Tapi Kak Serafina punya pengalaman jadi vokalis grup keroncong. Kok bisa awalnya nyemplung ke sana, itu gimana?
1: Awalnya S1 itu nyanyi memang gila banget. Terus ada salah satu teman yang ngajak gitu. Tapi yang cuman waktu itu tentu aku juga kayak mikir, aduh kan musik jadulnya. Dan itu kalau kita dengar musik jadul gitu, kita mikirnya aduh kan musik jadul itu musik yang kita dengar sama orang tua. Cuman waktu itu ya udah deh apa gitu. Terus kemarin salah satu teman bilang kayak, kita bukan musik keroncong yang jadul kok, musik keroncong ini bisa didengarin sama Gen Z gitu, sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ya udah, aku cabut, aku bernyanyi sama teman-teman, dan akhirnya jadi vokalis keroncong.
0: Jadi sebelum bersedia untuk jadi vokalis itu belum pernah mendengarkan secara serius musik keroncong sebelumnya Kak Sera, cuman tahu yang terkenal aja gitu.
1: Iya betul, awalnya kayak jadi tempatnya di stereotip kayak aduh keroncong tuh biasanya orang apa musik orang-orang tua aja. Jadi kayak aku nggak yakin, kan ya nyanyi. Tapi setelah teman kayak kita bikin lagi modern kok, ya kayaknya oke.
0: Setelah oke dan bersedia menjadi vokalis, momen apakah yang akhirnya membuat, ada momennya nggak Kak Sera yang akhirnya membuat, wah iya nih, suka nih ternyata, jatuh cinta nih dengan musik keroncong, itu ada momen seperti itu nggak?
1: Ada, kita biasanya kan setiap minggu sekali atau berapa, tergantung sama persediaan waktu pasti anggota. Terus waktu pertama kali gabung, sebenarnya awalnya aku ya dulu deh, lebih ke teman-teman sebenarnya gitu. Gak langsung nanti. Terus waktu lihat mereka bagaimana mereka main musik, bagaimana satu orang yang lain ini pada momen kan ternyata kan kalau kita asik gitu. Tapi membayangkan kayak kalau aku bisa dengan beli ini bakal jadi satu pengalaman yang jadi setelah itu akhirnya aku kayak oke, aku mau gitu.
0: Jadi ketika terasa bahwa ternyata setelah dimodifikasi itu bisa dekat dengan kita ya, bisa sesuai dengan gaya kita. Akhirnya ya mulai suka nih dengan keroncong juga. Nah kalau ada di momen-momen tersebut selain mulai jatuh cinta, ada momen culture shocknya juga enggak sih Kak? Karena kan keroncong kita tahu ya, untuk orang awam itu ada cengkok-cengkok ya, kalau yang nggak biasa. Dan itu biasanya pelafalan kata-katanya itu lebih panjang ya.
1: Iya betul. Karena terbiasanya itu aku biasa cek. Terus akhirnya panjang kayak komedi sedikit berbeda. Ada cengkok cek. So aku sempat katakan nih, aku sempat katakan, betul. Aku pernah nih yang berbeda cengkok gitu. Kita mungkin pernah. Tapi untuk nggak pernah terkait cengkok, kita berbuatnya latihan. Jadi latihan kan secara pop, tapi masih ada teman kan gitu. Jadi itu dia aja pengen gitu. Kayak, kamu harus bisa berpikir di pop.
0: Jadi ketika momen itu akhirnya belajarnya belajar sendiri atau gimana kak? Untuk beradaptasi dengan gaya bernyanyi untuk musik keroncong?
1: Pertama waktu aku teman-teman dilatih di rumah gitu.
0: Oke.
1: Sering dengerin keroncong benar-benar keroncong gitu. Dengerin kayak mau orang kok begini ya. Ya latihan sendiri pun malah diasah juga bagian baris teman-teman melakukan musiknya.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya, Kak. Kayaknya ada gangguan lagi nih, suaranya gak putus-putus. Kita cek lagi ya. Dan kemana-mana teman Prodewa, kita masih bareng Kak Serafina. Masih banyak pembahasan kita di siang hari ini. Jadi di sini aja, di Musik Live Chat Belajar Sumba, Prodewa, teman terbaik.

0: Station Weekend. Dobro dua, balik lagi masih di Musik Live Chat Week. Belajar sumpah di weekend kali ini Dobro dua dari Pro 2 RI Dukung Pulu yang juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sumedia, 91,6 FM Pro 2 Palembang, yang juga bisa kamu tonton live-nya di YouTube channel RI Dukung Pulu. Masih bareng Kak Serafina di siang hari ini. Apa nih Kak?
1: Halo.
0: Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Tadi suaranya gak terputus-putus masalahnya. Semoga udah selesai masalah audio kita. Jadi, seperti yang Kak Serafina tadi bilang ya, udah mention bahwa banyak anak-anak muda itu kalau kita ngomongin tentang keroncong, itu stereotype-nya musik gadul, musik orang tua dan lain sebagainya. Itu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan nih Kak, menurut Kak Serafina sebagai anak muda untuk menghancurkan stereotype tersebut, agar ya pelan-pelan musik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk teman-teman Gen Z dan milenial.
1: Oke. Jadi sebenarnya stereotipnya itu mungkin agak susah ya untuk dilepaskan dari pikiran kita kalau pas dengar keroncong itu musik jadul. Jadi apa yang aku lakukan dengan teman-teman adalah sedikit memodifikasinya. Jadi kita mencoba untuk menyanyikan lagu-lagu pop. Kemudian karena kita base-nya di Semarang ya, jadi ada beberapa lagu-lagu pop dangdut. Mungkin yang saat itu lagi tren, yang saat itu lagi banyak didengarin orang, kita coba untuk memodifikasinya jadi lagu keroncong. Jadi lagu-lagunya lebih familiar di telinga Gen Z, telinga teman-teman muda gitu. Jadi dari situ teman-teman juga bisa tetap menikmati musik keroncong dengan mode yang lebih modern.
0: Jadi menurut pengalaman Kak Sarah, memang semua lagu sebenarnya kayak terlepas dari genre apapun itu bisa diaransemen ulang menjadi diiringi dengan musik keroncong ya kayak.
1: Iya, bisa. Itu yang bikin aku merasa ya surprise gitu. Okay. Awalnya aku juga merasa kayak masa bisa sih lagu-lagu pop dikeroncongin karena kan temponya beda. Tapi waktu dicoba, waktu di aransemen bareng sama teman-teman, ternyata bisa. Dan disitulah aku mulai kayak, wah ini asik banget sih, anak-anak muda harus dengerin ini sih, harus mau untuk mencoba melestarikan musik ini sih.
0: Kalau dari segi level kesulitan nih dari Kak Serem, biasanya mungkin nyanyinya pop dan sebagainya. Misalnya lagu pop itu kesulitan nyanyinya 7. Kalau diubah aransemen ke keroncong, apakah level kesulitan menyanyinya tetap sama? Atau tiba-tiba naik ke 9 atau 10 kan?
1: 8,5.
0: Itu kesulitannya memang karena napasnya lebih susah, karena sepenggalan katanya jadi panjang.

0: meskipun aku nyanyi, tapi ini juga bisa mulai. Itu sih tingkat kesulitan.
1: Oke, kalau tanggapan dari teman-teman atau keluarga dulu ketika tahu Kak Sarah nih jadi vokalis, tapi vokalisnya grup roncong, itu gimana? Kaget ya? Atau ada tanggapan kayak kok bisa kesini sih?
0: Iya, kaget mereka kayak emang bisa ya kamu nyanyi roncong gitu, karena selama ini nyanyinya nyanyi biasa aja, nyanyi pop, tapi tiba-tiba main roncong gitu. Ibu bapak wakil gitu kayak emang bisa ya kan ada tempat kayak gitu. Terus aku kayak bisa ini karena aku kadang-kadang ngerekam cerita latihan video ini kayak aku tunjukin aja gitu. Katanya bisa tuh, bisa jadi keroncong.
1: Setelah kira-kira berapa bulan kayak ada perasaannya ternyata bisa nih aku jadi keroncong, untuk waktu lama gak sampai percaya diri gitu untuk memperkenalkan diri, aku Sarah, aku vokalis dari band Keroncong.
0: Sebenarnya nggak waktu terlalu lama, karena mungkin sekitar 3 bulanan lah. Ya teman-teman, ya teman-temanku di grup juga, mereka menunggu terus belajar, mereka juga ngasih tahu, oh ini loh kalau misalnya aku ada tolong gitu. Mereka masih tahu gini loh diperbaikinya begini. Jadi kita berproses bareng karena dari situ ada dorongan dari teman-teman, ada support dari teman-teman juga, yaitu cukup membantu bangun kepercayaan diri. Kayak oh ternyata aku bisa, aku harus memang aku harus bisa gitu. Karena vokalis, masa vokalisnya malu-malu, vokalisnya nggak mikir kan kasihan teman-teman yang main musik.
1: Kalau untuk Kak Sarah sendiri, arti musik bagi Kak Sarah itu apa sih Kak? Apakah memang cuma sekedar hobi Kak? Media pelampiasan emosi Kak? Atau memang jalan hidup nih yang walaupun sekarang fokusnya pendidikan, pasti suatu saat lagi bakal disambung ceritanya?
0: Bisa jadi pelampiasan emosi.
1: Pelampiasan emosi?
0: Tapi musik sebenarnya itu bagi dari hidup ya. Maksud bahwa musik itu adalah hidupku. Karena dari kecil sudah terekspos dengan musik, keluarga juga suka nyanyi, terus aku juga mendengarkan musik kayak hampir setiap hari gitu. Mau jalan dari rumah ke kampus, mau ke kampus pasti lagi ketemu teman, itu pasti selalu dengerin musik. Jadi ibaratnya kalau bikin musik itu kayak gak hidup.
1: Belajar musik, belajar nyanyi itu dari kapan, Kak Sarah?
0: Dari kecil, dari SD.
1: Dari SD? Belajar sendiri atau diikutkan les oleh orang tua atau gimana?
0: Nggak ada les, jadi belajar sendiri. Karena orang tua, kemudian om itu suka nyanyi. Kemudian dulu waktu kecil kami aktif di gereja. Jadi untuk buat suara. Jadi dari situlah belajar sendiri, mulai untuk menggali apa ya kemampuan kayak nyanyi-nyanyi sendiri, gitu. Coba nyanyi, gabung ke buat suara, terus rutin. Jadi setelah ya akhirnya kayak menyadari ternyata aku dia juga ya bakal di bernyanyi.
1: Sebelum jadi vokalis nih di grup band terakhir, apakah pernah jadi vokalis juga sebelumnya Kak Sarah?
0: Belum, itu kebetulan pengalaman pertama vokalis.
1: Yang paling memorable sebenarnya.
0: Iya. Jadi sebelumnya cuma gabung grup paduan suara. Terus akhirnya kayak jadi vokalis ya dengan grup keroncong.
1: Grup keroncong ya yang buat itu beda sebenarnya Kak ya. Karena pasti banyak teman kita yang pernah jadi vokalis, pernah punya band dan sebagainya, tapi jarang sekali yang genre musiknya musik keroncong gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan di era digital ini Kak Sarah, yang mana anak muda itu sebenarnya ekspos terhadap pilihan musiknya juga semakin banyak tadi ya. Menurut Kak Sarah, selain tadi menggabungkan dengan musik-musik pop atau dibuat semodern mungkin, bagaimana sih biar keroncong ini tetap relevan gitu untuk anak muda? Jadi ketika

0: ciri kelepasan gitu, lupa kita tertek ini tuh harusnya ada jengkoknya tapi nggak ada jengkoknya. Jadi kadang kayak ngerasa setelah ini kayak aduh sebenernya aku tadi salah, ini tadi lupa.
1: Jadi memang sering kelupaan pada akhirnya ya, karena kita tadi masih juga butuh waktu untuk terbiasa dengan semua cengkok-cengkoknya dan juga ya rutinitas baru tadi ya. Berarti ini bisa dibilang berapa tahun kan?
0: Kenapa kak?
1: Bandnya kak Sarah kemarin aktifnya berarti kira-kira berapa tahun kemarin?
0: Kami itu aktif dari 2018. Sebenarnya sampai sekarang masih ya.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Tapi karena ya saya udah cukup.
1: Okay.
0: Kemudian teman-teman lain juga ada kesibukan sendiri-sendiri.
1: Oh, okay, okay.
0: Jadi ya agak jarang lah ketemunya.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya ya nggak ada official bubar atau itu atau berhenti nggak ya kak ya? Memang karena kesibukan yang akhirnya belum bisa bertemu lagi dan membuat karya baru ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dalam perjalanan kemarin kak dari 2018 dan sebagainya, ada momen nggak sih kak ketemu orang atau teman yang akhirnya malah suka dengan keroncong gara-gara dia kak Sarah nyanyi dan teman-teman membawakan lagu-lagu keroncong atau ada pengalaman-pengalaman indah lainnya?
0: Ada kebetulan 2018 kan bisa dibilang kami masih menyimpit ya, kami masih coba-coba gitu untuk aransemen, untuk bikin keroncong gitu. Tapi setelah kami coba untuk bikin video, kami coba upload di Instagram, kami coba upload di YouTube juga. Kemudian ada, setelah itu ada beberapa tawaran untuk menanggung,
1: okay.
0: Dan tawaran itu biasanya datangnya malah di kelompok anak-anak muda gitu. Oh, jadi anak-anak anak-anak gereja lain, anak-anak muda gereja yang lain, atau anak-anak muda komunitas di Semarang itu biasanya malah anak-anak muda yang mengundang gitu. Jadi dari situ kami ada rasa cukup bangga lah, kayak oh ternyata anak-anak muda nih yang mengundang, berarti kan anak-anak muda mulai kayak familiar dengan musik keroncong. Anak-anak udah mulai kayak ternyata keroncong ini enaknya, akhirnya bisa tahu.
1: Jadi Kak Sarah asalnya kalau di Indonesia dari Semarang ya kak ya?
0: Iya dari
1: Semarang. Oke, kalau di Semarang sendiri menurut Kak Sarah skena musik genre yang rame itu sekarang apa kak?
0: Kalau di Semarang itu kayaknya remix gitu ya sekarang ya.
1: Masih remix ya? Masih remix. Itu susah gak sih kak diantara gempuran penyanyi-penyanyi yang membawakan lagunya secara remix dan akhirnya ada satu grup keroncong yang mencoba keberuntungannya di skena musik tersebut, itu susah gak sih untuk memperkenalkan diri dan terjun di Semarang dengan genre yang lumayan sedikit ini peminatnya?
0: Pasti susah sih, karena saingannya ya dengan genre musik-musik lain, dengan genre musik remix dan lain-lain. Tapi waktu kami masih aktif, caranya untuk tetap bisa eksis saat itu ya dengan mengulik lagu-lagu yang waktu itu lagi tren, apapun. Kami mengulik lagu dangdut dan lain-lain, pop dangdut dan lain-lain. Itu kami coba kulik, jadi masih tetap ada rasa-rasa kayak oh ini familiar dengan anak-anak, jadi tetap bisa eksis, tetap bisa bertarung dengan cinta musik lain.
1: Oke. Dan lagi masih bareng Kak Sarah di hari ini, jadi kamu jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumba di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Legend Station Weekend.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 era di Bengkulu hari ini, teman Pro 2. Dan tadi juga aku udah mention ya, untuk kali ini teman Pro 2, jadi bintang tamu kita, narasumber kita, Kak Sera ini selain jago di panggung musik, juga membuktikan kalau prestasi akademik itu juga gak kalah penting. Jadi sekarang beliau ini lagi menempuh pendidikan master degree-nya di Australia lewat jalur beasiswa. Jadi kita tanya-tanya dikit, boleh gak sih, Kak?
2: Boleh,
1: ya. Jadi untuk proses perjuangannya kemarin nih, untuk mendapatkan beasiswa itu kan biasanya penuh up and down ya, Kak, ya?
2: Iya.
1: Kalau rintangan terbesarnya ketika proses mendapatkan kesempatan kuliah dan beasiswa ke luar negeri itu gimana kemarin, Kak?
2: Rintangan terbesar ini pun, aku sadar bahwa mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. Karena wasanya ini aku bisa.
1: Okay.
2: Aku yakin bahwa di Indonesia ini banyak orang yang ingin mendapatkan beasiswa. Jadi situ sih rintangannya, kayak kita harus mikir apa sih yang membuat diri kita unik gitu, apa sih yang membuat diri kita bisa dilirik oleh penerima beasiswa. Itu tantangan terbesarnya untuk memutuskan kayak aku pengen belajar apa sih, aku pengen memperdalam apa sih yang bisa bikin kayak penerima beasiswa lirik gitu. Oh ini orang ini bisa dikasih beasiswa gitu.
1: Dan dalam prosesnya, Kak Sera bagaimana tuh menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi yang bahwa aku ini unik gak sih, apa sih yang membuat aku deserve beasiswa ini, itu gimana menemukan jawabannya, Kak?
2: Untungnya di saat itu aku tuh punya banyak sekali teman yang bisa diajak gitu. Jadi kadang aku ngobrol sama mereka, gimana sih tanggapan mereka, gimana sih mereka untuk aku. Terus dulu aku juga punya mentor, kebetulan atasan sendiri untuk mentoring, kayak menemukan keunikan, menemukan jurusan apa yang cocok, menemukan hal apa sih yang bisa dipelajari gitu, yang cocok dengan kemampuan bidang yang aku mau.
1: Iya, karena kadang-kadang kita susah melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya. Memang butuh perspektif yang ketiga ya. Karena kalau kelebihan kita takut kepedean, kekurangan kita nggak percaya. Betul, jadi memang butuh pendapat yang netral dari pihak ketiga yang akhirnya yakinkan kita, oh ternyata itu bisa kita bawa dan kita jelaskan ke ini ya, ke pihak yang pemberi beasiswa ya. Oke. Kalau untuk jurusan sekarang nih, Kak Sera, apakah bersinggungan dengan seni dan musik atau jurusan lain yang sekarang ditempuh?
2: Enggak ada sebetulnya. Sekarang itu saya mengambil communication media, studies, tapi dulu ada hubungannya dengan jurusan yang diambil waktu S1. Jadi masih ada hubungannya lah. Memang dari S1 ngambil komunikasi, jurnalistik, kemudian S2-nya akhirnya ngambil komunikasi media. Jadi masih ada hubungannya.
1: Masih lah ya. Masih lah ya. Kalau untuk Kak Sera sendiri, menurut Kak Sera, nilai atau soft skill apa dari pengalaman bermusik kemarin, Kak, yang ternyata membantu loh dalam kehidupan akademik di kampus hingga saat ini?
2: Soft skill waktunya ini aku belajar banyak sekali ya, gak cuma kayak tekniknya ini, gimana kita bisa mampu untuk menerima kritik, kemudian kita bisa belajar bersama, kemauan belajar terus. Soft skill itu sih yang akhirnya bisa membantu aku untuk melewati susah akademis ini.
1: Ada ini gak sih, Kak, cerita atau pengalaman gimana sih rasanya jadi mahasiswa internasional di Australia? Mungkin ini mimpi banyak pemuda-pemuda di Indonesia ya. Kalau Kak Sera sendiri gimana perasaan?

0: apapun yang aku lakukan saat ini, apapun yang aku alami di masa depan, ya aku harus mempelajari terus.
1: Ada pengalaman unik nggak ya, yang terkait latar belakang kakak sebagai musisi kak di Australia? Apakah menemu seni-seni yang baru atau ternyata ada gaya-gaya musik yang ternyata baru tahu nih ketika berada di sana?
0: Pengalaman itu ada. Jadi di Australia ini kadang kan ada komunitas orang Indonesia gitu ya. Terus kadang mereka juga menyediakan event di taman atau di tempat tertentu gitu. Cuman selama aku menghadiri event-event itu, aku tuh belum pernah sekalipun menjumpai orang yang nampilin keroncong.
1: Okay.
0: Jadi biasanya mereka cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu, nyanyi lagu pop gitu. Atau kan itu mereka main angklung.
1: Okay.
0: Jadi kadang ada perasaan kayak bermimpi gitu. Aduh, ini kalau aku bisa ajak teman-teman ke sini, aku bisa mengenalkan keroncong ke sini gitu. Pasti bakal luar biasa ya, pasti bakal kayak kita bisa apa ya, mengenalkan keunikan musik keroncong ini ke orang-orang negeri.
1: Kalau dilihat kan, atau memang sebenarnya penyebaran atau pendengar musik di keroncong di Indonesia sendiri itu belum merata atau bagaimana sehingga ya perkumpulan orang-orang Indonesia juga musik keroncongnya itu terlewat ketika ada penampilan seni?
0: Aku rasa iya, karena kalau di sini sama sih kayak di Indonesia, mungkin ada orang-orang yang familiar dengan keroncong, mungkin ada orang-orang yang tahu musik keroncong gitu, tapi biasanya orang-orang yang udah lebih tua gitu, jadi kayak milenial gitu, jadi mungkin anak-anak mudanya juga jadi apa ya istilahnya minder mungkin ke aku untuk belajar, jadi ya itu masih susah nih kalau di sini.
1: Jadi memang tantangannya belum banyak pendengar muda yang akhirnya bergelut dengan musik keroncong dan menjadi penggiat dari musik keroncong itu ya?
0: Iya, betul.
1: Duh, PR-nya masih besar ini ternyata Kak Sarah.
0: Iya, masih banyak.
1: Semangat ya Kak, buat karir terbarunya. Semoga bisa menjadi pemantik untuk teman-teman di Indonesia yang juga akhirnya berkecimpung di musik keroncong nantinya.
0: Iya.
1: Nah, Kak, sekarang kita masuk ke ini ya, cara Kak Sera nih untuk membalance semuanya nih Kak, dari sisi akademik dan juga fokus di passion di seni dan sebagainya. Itu gimana sih caranya untuk membagi waktu antara latihan vokal, manggung, dan belajar nih, terlebih mungkin dulu waktu susun beasiswa atau ikut-ikut kegiatan di akademik Kak?
0: Jadi kalau aku sih pintar-pintar mengatur dan manajemen waktu ya. Jadi harus benar-benar mana dulu sih prioritasnya gitu. Kalau untuk aku pribadi sih nyanyi atau manggung kan kayak semacam apa ya, part time, kayak suka aja kan. Jadi karena sekarang aku fokusnya untuk akademis, untuk belajar, jadi harus tahu prioritasnya dulu. Kemudian kalau aku biasanya setiap hari bikin to-do list, jadi aku tahu kapan harus belajar, kapan aku punya waktu refreshing, termasuk nyanyi, termasuk latihan sama teman-teman, termasuk ada jadwal manggung. Jadi aku tahu kapan aku harus melakukan hal itu. Jadi nggak terganggu lah satu sama lain. Aku tetap bisa fokus belajar, aku tetap bisa fokus dengan apa yang harus aku capai, tapi aku juga bisa melakukan passionku.
1: Pernah burn out gak sih Kak dalam prosesnya? Dan kalau pernah itu ngatasinnya gimana dulu?
0: Oh pernah, pasti burn out sampai nangis itu pasti semua orang pernah. Cuma biasanya kata aku sih punya telepon adik aku. Cukup dengan adik. Sekadang kayak ya cerita aja sebulan aku bingung nih, aku pusing nih, aku pengen nangis nih kan. Adikku ini pendengar setia.
1: Oke.
0: Semua cekat-cekat.
1: Jadi tetap butuh itu ya, pelampiasan, curhat yang bisa mendengarkan sobat luksa kita ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Biar nggak tinggal di hati sendiri gitu.
0: Iya, betul. Biar nggak dipendam sendiri.
1: Nggak pendam sendiri, betul. Nah, kalau di Australia sekarang, Kak, Itu gimana? 100% fokus ke akademik dulu atau masih sempat-sempat main musik tuh di sana?
0: Kalau sekarang bisa dibilang 100% fokus ke pendidikan. Cuman aku di rumah itu ada beli gitar. Jadi okay. Kayak
1: di sana
0: beli ya, gitar sendiri.
1: Oke. Okay. Itu nggak pernah diseriusin sampai tampil di sana?
0: Aduh banget. Cuman kebetulan karena ini tuh baru aja gabung grup WA kayak karaoke,
1: okay.
0: Terus ada yang suka nyanyi gitu. Mungkin
1: okay.
0: Bulan depan mereka baru ada pertemuan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin akan coba lagi untuk, iya siapa tahu bisa berkarir di sini atau berakhir bisa bawa peroncong biar dikenal orang-orang.
1: Amin, amin, amin, amin. Nah, kalau untuk kesan dan pesan sendiri, Kak, pesan ya untuk teman-teman Pro2 yang mungkin saat ini merasa bingung nih, Kak Sarah, memilih antara mengejar impian di seni atau jalur akademik formal, itu gimana sih untuk mereka cara agar tidak salah jalan nih, agar semuanya bisa dijalankan tanpa mengorbankan hal yang penting?
0: Iya, jadi kalau menilik dari pengalaman pribadiku sendiri ya, aku merasa bahwa setiap orang punya passion,
1: okay.
0: Itu di seni, di apapun, menggambar, menyanyi, dan segala macam. Dan semua orang juga pasti ingin belajar, gitu, mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Mungkin pesan aku adalah, ya gali, gali aja passion yang kalian punya, gitu. Jangan aku belajar sambil menggali passion, karena hal itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan.
1: Okay.
0: Jadi, sejauh kalian punya mimpi, sejauh kalian punya kemampuan mengatur waktu untuk belajar, gitu. Aku rasa bahwa itu mungkin untuk dilakukan, gitu. Dan jangan mencari mungkin dari orang-orang sekitar, teman, keluarga, atau siapapun itu, karena aku yakin bahwa mereka juga pasti mau mendukung, mau memberi masukan segala macam ke kalian. Kalau kalian pengen mengejar mimpi atau apa, jangan malu untuk mencari dukungan, dan juga jangan malu untuk mendapatkan kritik, karena kritik itu yang bisa membangun diri kalian.
1: Kalau menurut Kak Sarah, Kak, seberapa penting seniman atau musisi itu punya latar pendidikan yang kuat? Itu penting nggak sih? Atau bagaimana?
0: Sebenarnya kalau musisi, kalau di ada latar belakang untuk belajar musik mungkin lebih baik ya, karena ya mereka pasti punya pengetahuan yang lebih baik. Gimana sih musik itu, gimana sih alat musik, gimana bernyanyi, gimana memainkan alat musik. Tapi kalau nggak punya background musik tapi memang merasa ada passion, menurut aku itu bisa dibentuk sih. Jadi nggak ya, harus kayak aku mau jadi vokalis terus aku harus background sekolah musik selama 4 tahun gitu. Nggak harus juga, karena passion itu bisa digali dan bisa dilatih.
1: Jadi temukan dulu passionnya, dan memang kalau sedang bisa dilatih, dan akhirnya juga ya bisa digunakan untuk ini ya, mempromosikan, terlebih kalau lagu atau yang disebut itu peroncong ya. Jangan lupa juga pendidikannya juga jangan lupa. Kak, kalau rencana besar Kak Sarah pindah nih setelah nanti menyelesaikan studi masternya, apakah bakal balik dan fokus kerja lagi atau masih mau membagi waktunya ke dunia musik lagi?
0: Kalau ke depan sih aku berharapnya tetap bisa melakukan dalam bagian ya. Tapi ya pasti rencana-rencana hidup kan akan kerja dulu, karena bisnis ekonomi kan itu tetap butuh banget ya, jadi tetap mau kerja dulu, tapi ya nanti tetap bisa melakukan itu dalam dirinya.
1: Oke. Ada ini nggak sih Kak untuk teman-teman Pro2 nih yang baru mau mendengarkan genre musik peroncong, ada 2 atau 3 lagu nih yang harus mereka dengerin dulu, perkenalan untuk mereka untuk menikmati musik-musik peroncong selanjutnya?
0: mungkin aku bisa merekomendasikan, coba kalau misalnya teman-teman buka YouTube, karena di sini ada di YouTube gitu, coba coba cari keyword pop keroncong gitu.
1: Okay.
0: Sebenarnya semua lagu pop yang di keroncong itu enak. Okay. Jadi coba aja cari pop keroncong gitu, dan coba dengarkan. Terus nanti pasti teman-teman kayak, wah oh, cerita yang suka ini.
1: Enggak suruh ngetik ini ya, Baswara Muda ya di YouTube.
0: Promosi saya. Boleh banget.
1: Boleh ya.
0: Di YouTube.
1: Iya.
0: Di YouTube juga. Boleh cari.
1: Ya, jadi Kak Sera itu vokalis dari Baswara Muda ya, Kak, ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, dan masih aktif sebenarnya, tapi memang belum ada karya terbaru. Kita tunggu iya. Setelah lulus ya, Kak, ya?
0: Amin, amin, doakan.
1: Tahun depan ya, tahun depan bisa ya, kayaknya.
0: Iya, tahun
1: depan. Oke, nanti kita cek lagi ya tahun depan ya YouTube-nya.
0: Boleh.
1: Kak Sera, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mau mengganggu aktivitasnya ya.
0: Bisa bercerita daripada
1: ini. Iya, nanti kita undang lagi ya Kak Sera ya.
0: Boleh.
1: Iya, semoga lancar semua kegiatan studinya Kak Sera. Kita tunggu karya terbarunya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Kak Sera. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih teman-teman.
1: Iya, teman berdua itu Kak Serafina tadi udah sharing banyak ke kita tentang musik roncong dan juga perjalanan akademik Kak Sera yang sekarang sedang menempuh karir di menempuh studi di Australia. Kita lanjutkan lagi Pro 2 hari ini dan nanti kita juga bakal undang lagi Kak Sera ya di kesempatan lainnya teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin kita di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu dan juga Sebelajar Sumba hari ini ada Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang yang juga sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu tetap di sini di Pro 2 teman terbaik.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Produa, selamat pagi menjelang siang ya teman Produa FM. Ada Hafiz pada pagi hari ini di special weekend di hari Sabtu ya teman Produa. Seperti biasa hari ini Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Produa. Gimana kabarnya teman Produa FM di weekend pertama nih ya, weekend pertama di bulan September, di bulan 9 ini ya tentunya. Ini spesial banget teman Produa buat RRI karena di bulan ini ya nanti di tanggal 11 September RRI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-81 ya. Gak terasa udah 81 tahun mengudara untuk kamu semua di Republik Indonesia yang tercinta ini teman Produa ya. Semoga tentunya RRI bisa terus mengudara teman Produa, menemani kamu sepanjang hari, sepanjang waktu kamu, tidak pernah berhenti. Dan tentunya untuk terkhusus untuk Produa selalu jadi teman terbaik kamu. Asik ya. Oke teman Produa FM, ini seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 nih untuk Produa Hitlist buat kamu yang mau request lagu. Masih di nomor WhatsApp yang sama ya, di 0811-743-9090. Ini sudah ada satu requestan masuk nih teman Produa dari Kak Cha, CHA yang nama panjangnya gak tahu siapa nih ya. Katanya request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas. Oke, thank you Kak Cha. Dan ini spesial buat kamu ya, Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: tempat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, setrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Tama Pro 2 FM, ini satu informasi Tama Pro 2. Kesuksesan film Spider-Man Brand New Day ini di bioskop terus berlanjut dan kini mencapai pencapaian baru ya. Dan film yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker tersebut berhasil masuk jajaran 4 film dengan pendapatan global terbesar sepanjang masa nih. Dan dilansir dari laman Secret Rain ya, data terbaru dari Sony Pictures Entertainment menunjukkan Brand New Day sudah mendapatkan pendapatan yaitu 2,332 miliar US dollar secara global. Dan perolehan itu memang Pro 2 FM, dimana itu berasal dari ya 891,5 juta US dollar itu dari pasar domestik dan 1,441 miliar US dollar itu dari penayangan di berbagai negara. Dan angka tersebut membuat film terbaru Spider-Man itu melewati pendapat Titanic ya, di mana film arahan James Cameron yang dirilis pada 1997 itu sebelumnya ini mengumpulkan 2,265 miliar dan kini harus meninggalkan posisi 5 besar setelah bertahan selama puluhan tahun ya. Dan Brand New Day juga berhasil melampaui film animasi Cina Nizato yang mencatat pendapatan sekitar 2,271 US dollar dengan hasil tersebut. Dan film Marvel ini kini menempati peringkat keempat ya, hanya terpaut tipis dari Avatar The Way of Water di posisi ketiga dengan 2,334 miliar US dollar. Dan sementara ini Tama Pro 2 FM untuk posisi teratas ya daftar film terlaris dunia ini masih ditempati Avatar dengan pendapatan 2,924 US dollar miliar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat dan Avengers Endgame berada di posisi kedua ya. Dan Marvel ini punya 2 film dalam 5 besar ya, termasuk tadi dalam bersama dengan Brand New Day dan juga Avengers nih. Dan pencapaian Brand New Day juga menambah tekanan nih bagi film MCU yang berikutnya yaitu Avengers Doomsday nih. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang 18 Desember 2026 ini akan menghadirkan sejumlah karakter MCU seperti anggota X-Men dan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 Event.

Ya, teman-teman FM nih, Persipura Jayapura meminjamkan gelandang mudanya yaitu Markus Otto Alberti Majar ke PSS Sleman selama satu musim ya. Dan peminjaman tersebut menjadi bagian dari upaya Persipura untuk memberikan kesempatan kepada para pemain mudanya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan juga tentunya pengalaman di level kompetisi tertinggi. Dan PSS Sleman akan berlaga di BRI Super League 2026-2027 ya. Dan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut dijadwalkan mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Bali United pada Jumat kemarin nih. Dan manajer Persipura Jayapura, Evelina Injaya menjelaskan bagi Persipura keputusan tersebut bukan sekedar perpindahan pemain ya. Peminjaman Markus menjadi bagian dari strategi pengembangan talenta muda Papua agar memperoleh pengalaman kompetitif sebelum kembali memperkuat mutiara hitam di teman berdua. Dan Markus ini merupakan salah satu pemain yang diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Persipura. Pemain yang lahir di AB Pura 14 April 2005 tersebut berposisi sebagai gelandang serang dan sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Persipura. Dan musim 2025-2026 ini akan menjadi periode penting dalam perkembangan karir Markus ya. Dia mulai mendapatkan kepercayaan tampil termasuk ketika starter, ketika Persipura berlaga di kompetisi Pegadaian Championship. Dan kini Markus akan menghadapi tantangan baru bersama PSS Sleman. Bermain di kompetisi level tertinggi akan memberi kesempatan menghadapi persaingan yang lebih ketat sekaligus menambah pengalaman dan menguji kemampuannya. Dan Persipura berharap satu musim bersama PSS Sleman menjadi fase penting bagi perkembangan Markus, baik secara teknis maupun juga mental. Dan pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi Markus untuk kembali ke Jayapura sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing memperkuat mutiara hitam.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Top Pro 2FM ini Java United FC menambah kekuatan di lini serang mereka menjelang bergulirnya kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang asal Brazil Gustavo Almeida resmi bergabung dengan Laskar Kapodang Emas dengan kontrak berdurasi 1 musim. Dan pemain berusia 30 tahun itu menjadi amunisi terbaru Java United setelah memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Asia termasuk Indonesia Top Pro 2. Dan dia mengatakan di konferensi pers dia ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin dan juga mempersembahkan kemenangan untuk Java United. Lahir dan juga besar di Sao Paulo, Gustavo justru menghabiskan sebagian besar karirnya di Asia sebelum berkarir di Indonesia. Dia juga pernah memperkuat sejumlah klub di Vietnam, Jepang, Malaysia, hingga Kuwait. Dan Arema FC menjadi klub pertama Gustavo di Indonesia pada awal musim 2023-2024. Hanya setengah musim bersama Singo Edan, dia mampu mencetak 14 gol dari 16 penampilan. Dan catatan tersebut kemudian menarik perhatian Persija Jakarta dan Macan Kemayoran, membawa Gustavo ke ibu kota dan selama 3 musim dia mencatatkan 60 penampilan dan dengan torehan 33 gol dan juga 2 assist. Dan pada musim terakhirnya bersama Persija, Gustavo tetap mempertunjukkan ketajamannya dengan mencetak 11 gol dan juga 1 assist dari 20 penampilan. Dan setelah itu, dia memilih melanjutkan karir bersama Java United di Tanah Jawa. Dan Gustavo menilai Java United punya potensi untuk bersaing di papan atas BRI Super League. Dan dia berharap musim perdananya bersama Java United dapat berjalan mulus dan dia siap beradaptasi dengan lingkungan dan juga rekan-rekan barunya, sekaligus memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan oleh sang pelatih. Dan kehadiran Gustavo tentunya menambah pilihan Java United di sektor depan ya, dan dia akan menjadi bagian dari lini serang yang sebelumnya sudah dihuni oleh David Da Silva. Dan keduanya diharapkan mampu meningkatkan daya gedor Laskar Kepodang Emas yang bermarkas di Stadion Jatidiri Semarang.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

0: www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: What my homie Mike P say.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

episode menarik.

kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama. Dan

0: Makasih ya.
1: Makasih buat?
0: Makasih udah datang di kehidupan gue.
2: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
3: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi perbincangan
4: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
5: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan

dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

5 September 2026. Aduh, hampir aja aku lupa sama bulan ini, udah bulan apa ya? Kok sama aja kayak bulan kemarin gitu ya. Oke, untuk sore hari ini teman Pro 2 luar biasa sekali, panasnya terik ya, dan kita masih menantikan mudah-mudahan segera turun hujan ya teman Pro 2. Dan masih juga karena masih dalam, bisa dibilang ini kabut asap yang belum kunjung reda teman Pro 2 ya. Jadi sama-sama kita doakan semoga hujan segera turun. Nah, ngomongin tentang hujan nih teman Pro 2, jadi memang ini ada himbauan juga ya untuk seluruh masyarakat, khususnya di Jambi. Jika tiba-tiba hujan turun, nah dimohon banget ya untuk tidak menampung air hujan untuk keperluan memasak, mandi, minum, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau bisa ketika tiba-tiba nih hujan turun teman Pro 2, airnya jangan kita manfaatkan ya. Jadi benar-benar air hujan yang turun ini sedang ada pembenihan awan gitu ya. Jadi selama beberapa minggu ke depan untuk membantu mengurangi kadar dari debu dan juga asap nih, dengan cara memicu terjadinya hujan. Jadi bakal ada proses pembenihan awan ini teman Pro 2 ya. Jadi air hujannya tidak disarankan untuk digunakan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Nah ya, jadi buat teman Pro 2 semuanya, jangan lupa ketika hujan tiba-tiba turun, mohon kerjasamanya untuk tidak menampung air hujan selama periode ini, karena air hujan berpotensi mengandung bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan ya. Nah, jadi juga teman Pro 2, sepertinya kita lihat memang belum ada tanda-tanda ya bakal hujan gitu kan teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan ya ada tim yang sedang bekerja untuk melakukan proses pembenihan awan ini teman Pro 2. Kita doakan mudah-mudahan ini bisa berhasil dan hujan segera turun ya. Dan masih juga untuk sore hari ini teman Pro 2, nanti di formasi 16 sore kita juga bakal gabung ya bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner untuk minggu ini. Tapi sebelumnya masih bareng sama Nia teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal bahas nih teman Pro 2 mengenai agak sedikit flashback ya teman Pro 2. Gak tahu kenapa aku kayak kepikiran aja ya, kenapa anak-anak di tahun 90-an itu kayak kelihatannya tuh terbiasa ngobrol langsung gitu ya. Kayak enak banget bisa ketemu sama orang tuh, bisa cair aja suasananya, ya kan? Karena kayaknya waktu dulu nih, itu belum ada istilah sosial baterai lah, belum ada istilah overthinking lah, ya kan? Dan belum ada tombol mute kalau kita kesel sama seseorang, ya kan? Ternyata emang banyak kebiasaan sederhana dari anak 90-an yang tanpa disadari itu bisa melatih kecerdasan emosional. Mulai dari belajar membaca perasaan orang lain, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik, sampai belajar berkomunikasi secara langsung. Nah, jadi kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan itu yang masih dilakukan sama anak zaman sekarang nih teman Pro 2 ya. Masih ada gak kira-kira? Atau justru karena semuanya serba cepat, serba digital, dan serba tinggal klik, mungkin ada beberapa kemampuan sosial yang jadi lebih jarang terlatih ya. Jadi sore ini kita bakal nostalgia sebelum nanti kita akan ke Pro 2 Jakarta. Tapi bukan untuk mengatakan bahwa zaman dulu selalu lebih baik ya, enggak teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Pro 2 JP, teman terbaik kamu untuk sore hari ini, teman Pro 2 ya. 39 menit teman sore farmasi, 15 sore ini, dan kita masih ngebahas mengenai anak 90-an ternyata dilatih EQ tanpa sadar. Nah, kebiasaan yang mulai hilang di era digital nih, teman Pro 2 ya. Dan masih juga aku enggak tahu sih ya harus ngomongnya kayak gimana, karena sebenarnya juga banyak hal-hal yang di mana masa anak-anaknya di tahun 90-an itu yang kalau dibanding sekarang tuh udah yang berbeda banget ya. Karena memang ya sekarang teknologi udah luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Salah satu contohnya ketika kita mau main ke rumah teman aja, itu kalau dulu sih nggak perlu ngechat ya, nggak perlu telepon, ya udah tinggal datang aja gitu teman Pro 2 ya. Dan permainan-permainan yang mengasah apa namanya kecerdasan emosional kayak main petak umpet ya, kelereng, congklak, atau permainan kelompok. Nah itu seru banget ya, lompat tali gitu teman Pro 2 ya. Dan ketika kita mau ngajak teman main, itu kita memang harus datang langsung ke rumahnya dan teriak ya kan, di depan rumah. Contohnya misalnya gini ya, Ani main yuk gitu. Coba bayangin sekarang masih ada gak yang manggil anak kayak gitu? Enggak ya, semua rumah itu tertutup rapat ya gak sih, kita tinggal chat, ntar mau keluar gak? Bisa main gak? Tapi mainnya tuh beda ya, kalau sekarang tuh malah nongkrong bukan main tuh Bro 2 ya. Nah itu dia, jadi memang kebiasaan anak tahun 90-an itu berbeda kalau aku lihat ya, dari dulu ke sekarang tuh jauh banget gitu teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan anak 90-an, kira-kira nih buat kamu yang kaum milenial ya, apa sih yang paling kamu rindukan gitu? Tapi itu nggak dapet nih di adik kamu atau di anak kamu nih teman Pro 2 ya, anak ya. Main sampai lupa waktu atau nongkrong di depan rumah nih, itu justru ada juga yang kayak kalau dulu kan telepon rumah kayaknya semuanya ada ya, telepon rumah gitu. Nah ada juga yang kayak nungguin telepon rumah, karena memang kalau penggunaan handphone dulu itu jarang banget ya, kecuali orang-orang tua itu yang punya handphone, dan handphonenya itu biasa aja gitu tuh Pro 2 ya. Jadi kalau untuk anak-anak remaja emang apa ya, aku pun punya handphone kayaknya itu umur mau SMA deh kayaknya ya, baru punya handphone gitu teman Pro 2. Tuh kan, itu tahun berapa ya?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner untuk minggu ini ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, balik lagi kita masih ngebahas mengenai melatih EQ ya untuk anak-anak zaman 90-an. Jadi ada permainan-permainan yang ternyata itu secara tidak langsung bisa membuat kita terlatih atau mengasah kecerdasan emosional kita ya. Nah yang pertama, main langsung dengan teman pastinya, karena ini bisa belajar membaca ekspresi, nada bicara, dan juga bahasa tubuh ya. Kemudian sering bermain dalam kelompok. Nah jadi ini bisa dibilang belajar kompromi. Jadi kamu jadi polisi misalnya, terus ada yang jadi malingnya gitu ya. Ya pokoknya main yang seru-seruan kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah ada juga yang harus menunggu giliran. Jadi ini melatih kesabaran dan mengontrol keinginan ya. Kemudian ada kan kalau misalnya anak-anak main itu dia bertengkar gitu, terus gak lama baikan gitu kan ya. Nah ini belajar mengelola emosi, meminta maaf, memaafkan, dan memperbaiki hubungan. Nah kalau misalnya sering diminta membantu pekerjaan rumah, nah itu membuat kita kayak belajar empati, tanggung jawab, dan memahami kebutuhan orang lain teman Pro 2 ya. Apa sebenarnya yang berubah sekarang ini? Nah gimana ya perubahannya? Karena sekarang banyak banget kemudahan gak sih teman Pro 2? Kayak komunikasi tuh cukup lewat chat. Kalau dulu kan kita harus banget nyamperin ya. Kalau gak disamperin tuh kayaknya apa yang kita mau utarakan tuh gak kesampaian gitu kan ya. Jadi dulu kita jalan kaki itu ya teman Pro 2, itu udah biasa gitu. Jadi gak pernah ada keluh kesah, aduh capek banget ini. Enggak, kita bisa jalan kaki kemana aja kecuali rumahnya ngelewatin jalan raya ya. Kalau misal masih lorong-lorong mah bisa kita lewatin dengan lorong-lorong mah aman ya. Tapi kalau sudah harus nyebrang ke jalan raya itu mungkin agak sedikit ngeri juga ya. Mungkin nggak diizinin juga kita jauh-jauh ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya enggak mah hajar aja gitu ya. Nah dan sekarang juga kayaknya kebanyakan orang itu bisa bermain dari rumah ya kan, malah gak keluar dari kamar sama sekali ya kan. Nah sekarang ekspresi itu bisa diganti dengan emoji gitu kan. Nah kalau gak ketemu kita bisa video call. Kalau misalnya ada permasalahan, ada konflik, kebanyakan sekarang menyelesaikannya dengan blok atau di mute gitu. Nah itu dia teman Pro 2. Dan kalau untuk hiburan, hiburan tersedia kapan aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau dulu kita kan kalau hiburan benar-benar kita harus cari nih, ada apa yang namanya 17-an tuh ditunggu banget ya sama anak-anak satu kampung gitu. Dan ditunggu banget puncaknya gitu.

Indonesia. Wis ya. Karena biasanya ada penampilan-penampilan ya dari anak-anak anak-anak di sana selain mengambil hadiah gitu loh tuh Pro 2 ya. Tapi sebenarnya bukan berarti anak sekarang itu kurang cerdas emosional, tapi beberapa kesempatan untuk melatih kemampuan sosial secara langsung tuh memang bisa menjadi lebih sedikit. Nah, kalau kamu bertengkar sama teman nih teman Pro 2 sekarang, kamu tipe yang ngajak ngobrol langsung atau kamu blok dulu? Tuh, kira-kira ya. Nah, menurut kamu anak sekarang tuh lebih sulit sabar karena semuanya serba instan gak sih? Dan apa nih kebiasaan anak 90-an yang menurut kamu masih harus dipertahankan teman Pro 2? Boleh ya komen di WhatsApp kita di 08 11 73 9090. Nanti formasi 5 sore atau di formasi 17 nanti kita bakal bahas masih mengenai keseruan anak zaman 90-an teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, karena sudah mendekati banget nih waktu kita bakal bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, nanti bakal lanjut lagi bareng sama Nia. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Brada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independen atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Konsumen FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Nada Bumi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada Explore ada mendadak.
0: Oke.
2: Kita maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak
2: sakit. Iya.
1: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih ya, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Iman drum. Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Bro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya. Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oke, itu baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu genre atau gitu ya, yang jelas dong gitu.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas ya. Oke.
2: Lirik dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Oke.
2: Okay. Cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band gitu. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta, dari Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang, ini juga. Ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih,
0: Mereka
2: gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh, band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid,
2: ya, lumayan,
0: juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah ya, jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, segala macam gitu yeah, gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya.
2: Apa gitu? Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Stagnasi. Oh, ya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak. Kan?
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah. Bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku masih
2: belum. Ya, sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi kan dari stagnan ya, yang jumbut. Kalau apa bahasanya kan jumbut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal, berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata, ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman, sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ini ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa. Iya,
2: apalagi untuk anak muda karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah

0: ideas terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
1: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk bikin lagu.
2: Komposer semua ini.
1: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama genre dijanjiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah. Iya. Gitu.
2: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru nggak semua.
1: Nah ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ikutinnya, kebanyakan sih campur sih saya kan. Pengaruh fake nomornya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
2: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
1: Itu dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
2: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice, seru banget sama bro dua. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Terus-terusan di Music Planner bareng sama Rio, Nada Bumi, dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana kak? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya
2: ya,
0: fisik.
2: Kurang lebih fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir sebenarnya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu saya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya.
2: Ya Allah, buat kasih jalan deh. Jadi salah itu.
0: Keren banget.
1: Sekali. Ya,
0: gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot ya, nggak sakit
2: nyaman.
0: Juga, gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
2: Sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, cuma masih doang.
0: Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Show must go on.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi ada satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, ya. Jadi menuju lakban itu, soal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat-alat latihannya
1: ya. Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan begitu.
0: Oh, latihannya. Bukan mainnya. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang ada maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dong deh.
1: Gue juga denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana nih?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session.
1: Live session. Genre, live session. Ya. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Lu ngomong aja.
3: Aman semuanya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh ya. SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
3: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh. Sebenarnya ini direkam
0: saatnya kita berubah gitu. Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
1: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
3: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya ya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin, ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah nanya-nanya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: gue pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama Haka Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama Haka Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Masih 17-an
0: kan? Masih 17, iya masih. Eh, udah bukan Agustus sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasana masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerjasama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentry, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentry, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parent kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

sore ceria di hari Sabtu 5 September 2026 teman Pro 2 ya. Masih ada Nia yang bakal menemani kamu sampai nanti formasi 20 malam hari nanti. Masih lama kebersamaan kita untuk sore ini teman Pro 2, dan kita lanjut. Untuk sore hari ini aku pengen bahas yang ringan-ringan ya. Seringan kalau misalnya kita mageran gitu. Enak banget ya kalau mageran ya. Sekarang pagi semangat banget, terus kerjaan beres, aktivitas jalan terus. Tapi begitu masuk sore, badan udah mulai lemes ya kan. Fokus juga udah menurun dan rasanya pengen aja rebahan gitu. Abis mandi langsung rebahan gitu teman Pro 2 ya. Nah sebenarnya untuk rasa mager di sore hari itu bisa berkaitan dengan ritme biologis tubuh. Jadi setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh memang mulai mengalami penurunan energi ya, dan kewaspadaan juga. Nah ditambah lagi kalau makan siangnya terlalu banyak atau kamu kurang bergerak ya, nah rasa kantuk bisa makin terasa banget gitu ya. Nah daripada langsung menyerah sama rasa mager di sore hari teman Pro 2, mungkin kamu bisa jadikan waktu sore hari untuk ngeriset lah ya. Jadi kayak ada aktivitas yang bisa kamu lakukan di sore hari, yang ini juga bisa bermanfaat banget untuk tubuh kita ya. Contohnya kayak berdiri dan jalan sebentar. Nah, kayak aku ya sore ini, karena emang kerjanya duduk ya, aku usahakan untuk tetap berdiri, jalan, jinjit gitu-gitu ya. Jalannya gak jinjit sih, tapi jalannya kayak biasa, terus kayak jinjit gitu ya, biar apa gitu, pokoknya gerak aja gitu teman Pro 2 ya. Terus juga kayak kalau kamu misalnya bingung mau kemana, mau ngapain, ya udah coba cari satu pekerjaan ringan di rumah yang mungkin belum terselesaikan, entah itu cuci piring, entah itu beresin ruang tamu, entah beresin teras ya, atau halaman yang mungkin sudah ada sampah-sampah kering gitu kan, dari dedaunan, itu bisa kamu sapuin gitu ya. Terus juga kamu juga bisa mendengarkan lagu favorit nih biar lebih semangat ya. Atau kalau sore kita sering banget ngelihat kayak ada yang ngobrol ya kan, tapi kalau misalnya ngegibah gak usah ikutan ya, mending kamu di rumah aja gitu. Jadi kalau misal ngobrol dengan orang yang bikin nyaman sih gak masalah, tapi jangan ngegibah gitu, takutnya nanti malah ini ya, apa namanya, overthinking, tensinya jadi naik gitu ya. Atau mungkin bisa sekedar menikmati suasana sore tanpa harus produktif terus. Nah, jadi intinya kita gak harus produktif 24 jam teman Pro 2. Kadang tubuh memang sedang meminta jeda ya. Nah, yang penting jangan sampai jeda 5 menit berubah jadi rebahan 2 jam. Nah, itu tuh ya. Kalau sudah jam segini, kira-kira kamu tipe yang masih semangat beraktivitas atau justru sudah mencari posisi ternyaman?

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no.

Pindah untuk sore hari ini teman Pro 2, 38 menit lepas dari formasi 17 sore hari ini. Dan masih ada nih ya menemani teman Pro 2 untuk sore hari ini, kita lanjut lagi ya. Nah kalau sore-sore itu emang enaknya kita sambil dengerin lagu-lagu kesukaan atau lagu-lagu favorit gak sih? Dan aku suka banget mengulang lagu-lagu yang sama teman Pro 2. Tapi ya maksudnya yang sama itu gak yang... gimana ya, aku tuh cuma suka lagu tuh satu gitu yang bisa diulang berkali-kali, tapi kalau misalnya banyak ya enggak, maksudnya enggak diputar sering berkali-kali gitu ya. Nah jadi buat teman Pro 2 yang mungkin juga suka sama lagu diputar berkali-kali, tapi ada orang kan yang bosenan ya, nah kalau ini malah makin suka gitu. Kenapa tuh? Ya pasti di dalam lagu itu pasti ada sesuatu. Entah itu mungkin relate dengan kehidupan kamu, atau mungkin kayak ceritanya sama nih, ini aku banget nih lagu, ya kan? Nah, termasuk juga buat kalian semua nih teman Pro 2, ada gak satu lagu yang bisa bikin kamu dengerin berkali-kali terus kamunya gak bosen? Kalau misalnya kamu ada yang suka, kira-kira lagu apa teman Pro 2 mungkin bisa kita puterin untuk sore hari ini ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi.

2 jam itu terbaik kamu. Ada Okay dengan peneman malam sepi. Aduh, ngomong malam minggu ya ngomongin malam sepi tahun Pro 2. Tapi memang kalau melihat keadaan kota kita ya, alangkah baiknya sih kita tetap berada di rumah ya, atau mencari tempat-tempat nongkrong yang indoor gitu teman Pro 2, biar lebih aman ya dari kabut asap nih teman Pro 2. Nah, sore hari ini sebelum kita gabung lagi barengan sama Pro 1 Jambi ya untuk mengikuti tanda waktu azan maghrib. Nah, pastinya untuk sore ini enggak tahu kenapa ya vibe sore itu kayaknya romantis banget. Kamu merasa enggak suasana sore itu punya perasaan yang beda gitu teman Pro 2? Padahal kayak cuma matahari yang mulai turun ya, langit mulai berubah warna, udara mulai lebih adem, tapi entah kenapa kayak suasananya terasa lebih tenang gitu. Bahkan lagu yang biasa aja kalau dengerin sore-sore tuh kayak terasa lebih dalam ya. Kayak lagu Okay ini. Nah, ternyata ada beberapa alasan sederhana yang membuat kalau sore itu terasa lebih romantis teman Pro 2. Yang pertama, cahaya sore itu memang beda ya. Matahari yang lebih rendah itu membuat cahaya terasa lebih lembut dan hangat gitu. Jadi pemandangan yang kita lihat pun jadi terasa lebih nyaman dan dramatis. Nah, kalau yang kedua, sore itu adalah waktu ketika aktivitas mulai melambat gitu. Jadi kalau pagi kita sibuk banget gitu kan mengejar waktu, siang juga sibuk dengan pekerjaan atau sekolah. Nah, ketika sore datang, kita mulai kayak punya ruang untuk bernafas gitu ya. Dan ketika pikiran mulai lebih tenang, kita jadi lebih mudah untuk memperhatikan perasaan sendiri. Nah, makanya sore ini bisa tiba-tiba bikin kita ingat seseorang. Siapa ya? Ya, tiba-tiba ingat teman lama ya, ingat masa sekolah, atau ingat seseorang yang sampai sekarang namanya masih tersimpan rapi di hati. Ya kan? Kalau judulnya dari Okay itu lupa nama ingat rasa. Oke, jadi kalau sore ini teman Pro 2 yang lagi duduk melihat langit ya, walaupun abu-abu ya karena tertutup dengan kabut asap ya teman Pro 2, tapi bagi aku tuh vibe sore itu tetap kerasa banget ya, apalagi ditemani dengan lagu-lagu favorit ya, jadi tiba-tiba kayak teringat seseorang. Nah, akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, yang jelas nanti aku masih bakal lanjut lagi untuk menemani teman Pro 2 sampai nanti formasi 20 malam ya. Jadi buat kalian semuanya, ya selamat menikmati sore ini. Dan kita juga akan menantikan tanda waktu maghrib ya untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan pasti jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

vamos a ir a la misión.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Radio Jambi, teman terbaik kamu. Untuk formasi 18.56 menit waktu Ceberat. Dan ya bakal menginformasikan untuk perakiran cuaca edisi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 dari BMKG Provinsi Jambi. Untuk malam hari ini secara umum diperkirakan udara kabur, dan ini hari secara umum diperkirakan udara kabur. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk hotspot per tanggal 5 September 2026 terdapat 181 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari ada 46 titik panas, Kabupaten Bungo ada 6 titik panas, Kabupaten Kerinci ada 2 titik panas, Kabupaten Merangin ada 4 titik panas, Kabupaten Muara Jambi ada 11 titik panas, kemudian di Sarolangun ada 27 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 27 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, dan terakhir di Kabupaten Tebo ada 56 titik panas. Dan untuk informasi lebih lengkapnya langsung saja ke www.bmkg.go.id. Perkiraan

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Pro 2. Iya. Balik lagi ya bareng Sony untuk malam hari ini. Karena ini memang malam Minggu kan ya, Tolong Pro 2. Aku udah lama banget ya. Lama banget gak ikutan malam Minggu. Tapi alhamdulillah setiap malam Minggu tuh kayak ada kesempatan untuk menemani Tolong Pro 2 ya. Kayaknya udah beberapa kali ya ketemunya di sore ceria ya. Terus juga ada beberapa kali juga aku dinas malam, dijaga malam tuh nemenin teman Pro 2 malam mingguan. Uduh ya, malam minggu banget gak tuh? Ini jadi buat teman Pro 2 semuanya yang mungkin malam ini sedang di luar rumah, yang lagi nongkrong sama teman-teman, yang sedang jalan-jalan sama orang tersayang ya. Dan tentunya juga pastinya buat kalian semua yang malam ini selamat malam juga ya, yang tetap memilih di rumah aja mungkin karena kondisi udara Jambi ya memang masih kurang sehat ya teman Pro 2, karena masih berkabut. Dan pastinya juga karena malam minggu itu biasanya identik dengan keluar rumah ya, ada wakuncar juga, ada apa lagi coba, wakocai juga, oh iya, wakocai jadinya. Jadi kayak nyari tempat nongkrong ya, ngopi, jalan-jalan, terus juga ketemu seseorang yang bikin kita senyum-senyum sendiri, mungkin udah seminggu gak ketemu gitu kan ya. Jadi waktunya adanya Sabtu, Minggu, aku untukmu, ya. Oke deh kalau gitu. Tapi malam ini mungkin sedikit berbeda ya teman Pro 2, ya karena kabut asap juga ya. Alangkah baiknya kalian di rumah aja deh dengerin aku. Ya, karena memang kalau dipikir-pikir ya, menurut kalian nih, apakah malam minggu yang seru itu harus selalu dilakukan di luar rumah teman Pro 2? Ya aku kan karena kerja ya, jadi aku harus ke studio gitu teman Pro 2 ya. Atau sebenarnya bahagia itu bisa kita ciptakan dari mana aja? Nah, karena malam ini kita punya satu tema yang mungkin bakal aku bahas ya, yaitu Jambi boleh berkabut tapi mood jangan ikut gabut. Wih ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus Serari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada Okai dengan Lupa Nama, Ingat Rasa.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Follow Instagram di @pro2jbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sini Tomom Pro 2 ya, masih bareng sama Nia. Tomom Pro 2 menemani malam minggu kalian semua. Gimana, belum ngantuk lah ya? Belum dong ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, biar gak gabut nih ya, yang pastinya memang malam hari ini, malam minggu nih, itu memang pembawaannya tuh enaknya ngomongin masalah percintaan ya. Karena banyak banget nih yang datang ke aku gitu kan ya, untuk kayak berharap ada nggak kenalan sih ya kan, untuk mereka yang kayaknya di usia segini nih kok belum ada yang deket ya sama Pro 2. Karena banyak banget teman aku nih yang nggak cewek nggak cowok ya, itu kayak yang mereka masih jomblo aja di

ya nomor 2 untuk urusan jodohnya ya. Oke deh kalau gitu, biar nggak gabut ya malam hari ini, buat kamu yang lagi rebahan, kalau mau request lagu boleh banget ya, aku tungguin di 08 11 743 9090 ya. Oke, jadi buat teman pro 2 semuanya, kalau kamu malam ini lagi dengerin aku, nah aku mau tanya, kalau kamu dengar kata malam minggu, apa sih yang langsung terpikir di benak kalian gitu? Seneng kah, ya kan? Atau sebaliknya gitu, teman pro 2. Karena sebenarnya malam minggu itu kan tidak punya aturan bahwa kita wajib banget ya harus ada kegiatan gitu. Tapi entah kenapa kayak ada semacam tekanan kecil nih dalam diri kita, kayak kalau Sabtu tuh harus ada planning mau kemana. Kayak aku kan ada planning nih, kerja gitu kan ya. Ya maksudnya keluar rumah juga, karena malam minggu aku di studio dong. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu juga, bisa aja kayak hari Senin sampai Jumat kita sudah sibuk sekolah, kuliah, kerja, ngurus rumah, menghadapi macet, menghadapi deadline, semua kita hadapi teman pro 2 ya. Kadang semuanya itu apa ya? Ketika Sabtu datang, kita berharap banget bisa istirahat dengan waktu yang panjang gitu. Walaupun ini weekend ya, ini Sabtunya udah jalan satu hari, besok udah hari Minggu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kabut asapnya sudah berkurang ya, itu kayaknya rutinitas anak-anak sekolah bisa mulai sekolah lagi nih teman pro 2 ya. Jadi kayak yang dari kemarin udah di rumah aja, PJJ itu pasti juga ngerasa kayak bosen banget di rumah terus gitu kan ya. Keluar juga susah kan, harus pakai masker dan lain sebagainya. Belum lagi yang mungkin terdampak ya dengan kabut asap ini, terus ngerasa kayak batuk pilek dan akhirnya demam gitu kan. Nah alhamdulillah nih aku udah mulai lumayan ya, pileknya udah reda, suaranya udah balik lagi ya. Dan kayak emang harus prepare banget nih kalau mau keluar rumah, aku harus pakai masker, aku harus banyak minum air putih, jangan sampai ngerasa haus dulu baru mau minum gitu. Jadi memang balik lagi kita memang harus menjaga tubuh ya. Nah jadi kalau Sabtu aku memang ketika libur itu, liburnya kan nggak selalu Sabtu ya, itu memang kayaknya berharap bisa istirahat gitu. Nah kalau teman pro 2, kalau Sabtunya itu emang harus benar-benar jalan, mungkin di hari Minggu kamu bisa istirahat gitu teman bro 2 ya. Kadang kita memang membutuhkan malam yang tenang, tidak perlu dandan, tidak perlu macet-macetan, tidak perlu mencari tempat parkir ya, tidak perlu bingung mau makan di mana, mau makan apa. Cukup mandi, pakai baju yang nyaman, rebahan, nyalain musik atau nonton film kesukaan kamu gitu kan ya teman bro 2. Ya udah selesai gitu. Nah yang lebih penting, malam minggu di rumah bukan berarti kita sedang sendirian. Ada yang malam ini bersama keluarga ya kan, ada yang bersama dengan pasangannya, ada yang mungkin sedang video call dengan sahabatnya, ada yang sedang menemani anak, ada juga yang mungkin sedang sendiri ya kan. Tapi menikmati kesendirian, dan itu juga bentuk kebahagiaan teman pro 2 ya. Jadi it's okay, tenang aja ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, karena kita memang sudah cukup dewasa saat ini, seperti lagu yang bakal aku play, ada Wijaya Ekti buat teman pro 2 semuanya dengan Cukup Dewasa. Jangan kemana-mana, stay tune terus Herari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pusat informasi 19 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya Kania harus undur pamit dari ruang dengar kalian semua. Thanks banget untuk hari ini teman Pro 2 ya, karena gak kerasa malam minggu ini kita sudah sampai di penghujung. Mungkin malam ini ada yang menghabiskan waktu di luar rumah, ada yang nongkrong bareng sama teman ya, sama orang-orang tersayang, dan ada juga yang memilih untuk menikmati malam dari rumah karena kondisi Jambi yang juga masih berkabut asap ya. Tapi apapun pilihan kamu malam ini, semoga kamu tetap menemukan alasan untuk tersenyum ya, karena ternyata malam yang menyenangkan gak selalu membutuhkan tempat yang ramai. Karena cukup dengan musik yang kita suka, makanan sederhana yang kita suka, orang yang kita sayang, atau bahkan waktu yang tenang bersama diri sendiri. Dan satu pesan kecil untuk kamu yang malam ini sedang menunggu kabar dari seseorang, jangan sampai dia gak ada ngabarin ya, kamu jadi kehilangan malam gitu. Nah, kalau dia belum menghubungi, biarkan dulu. Mungkin ya, mungkin lagi sibuk atau lagi di jalan, mungkin ketiduran, atau mungkin memang sedang menikmati waktunya ya. Yang jelas jangan buru-buru membuat kesimpulan sendiri ya. Nikmati malam kamu, karena hidup terlalu sayang untuk dihabiskan hanya dengan menatap layar handphone dan bertanya, dia kemana sih? Akhirnya kalau gitu teman Pro 2, semoga doanya juga masih sama ya. Semoga kabut asap di luar sana segera berlalu, semoga hujan segera turun ya, dan semoga hati kita juga selalu punya ruang untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Dari Studio Pro 2, Nia pamit, dan nanti bakal dilanjutin lagi sama Kak Evan untuk malam hari ini. Dan masih jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam.

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ya, teman Pro 2 FM. Masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam dong. Jangan galau malam-malam ya. Nah, dalam suatu hubungan ya, di jalan yang kita jalani itu, teman Pro 2, aku yakin terkadang ya, ini adalah adanya masalah, itu suatu hal yang gak bisa dihindari. Skala masalahnya sendiri itu tuh bisa beragam ya, mulai dari masalah sepele dalam hubungan hingga masalah yang lebih serius gitu tuh, teman Pro 2. Dan semua masalah tersebut tuh sama pentingnya untuk dituntaskan dari dan dicari solusinya ya. Karena sebenarnya teman Pro 2, masalah yang sekilas terlihat sepele aja tapi bisa nih membahayakan hubungan di kemudian hari kalau misalnya ya dipandang sebelah mata gitu ya. Terus di sini teman Pro 2, ada masalah dengan hubungan yang terlihat sepele banget nih tapi bisa berdampak serius. Nah, mungkin beberapa detik atau beberapa jam yang lalu kamu ngalamin, tapi kamu nganggap ya nggak apa-apa, ini hal sepele gitu ya. Yang pertama tuh effort yang terasa nggak setara. Kalau misalnya kamu lagi jalanin hubungan ya, tentunya baik kamu maupun pasangan ingin pengen banget diperhatiin ya satu sama lain. Dan adanya effort yang dibuat untuk membuat hubungan kalian berjalan dengan menyenangkan dan mulus, itu tuh tentunya bikin perasaan ikut bahagia juga loh, teman Pro 2. Tapi ya, ketimpangan dalam perihal effort ini nih yang kemudian bisa jadi contoh masalah sepele dalam hubungan. Contohnya aja ya, hanya salah satu pihak yang terus menginisiasi ajakan pergi ngedate gitu. Malam ini ya, pas banget nih malam minggu gitu. Siapa yang ngajak gitu? Kalau seandainya dia nggak pernah gitu. Atau bahkan salah satu pihak yang selalu berusaha terlebih dahulu untuk menurunkan ego ketika sedang ribut. Lama-kelamaan ya, hal tersebut tuh bisa buat pihak tersebut merasa lelah. Nah, akhirnya ya mereka ya membuat keretakan gitu dalam hubungan ya. Pasti aja itu bakal diungkit gitu. Dan lama-lama kalau misalnya udah meledak nanti, banyak masalahnya gitu ya. Waktu itu gini, waktu itu gitu, waktu itu ini, waktu itu itu. Wah, udah yang ngono, yang ini gitu ya. Udah, akhirnya berantakan. Dan ini nih hal yang sepele gitu ya, teman-teman. Tapi enggak hanya ini nih, masih ada ya. Stay Pro 2 FM.

Ya, Temen Pro 2 apa yang selanjutnya nih, Temen Pro 2? Menghindari pembicaraan yang serius. Masalah hubungan yang sebenarnya serius, ya, itu adalah kalau misalnya sering hindarin pembicaraan yang serius. Pembicaraan seperti ini itu biasanya memang bukan momen yang menyenangkan nih, terutama kalau misalnya berkaitan dengan masalah tertentu ya. Akan tetapi Temen Pro 2, kalau misalnya ngutip dari laman The Mods Man, pasangan yang memilih menghindar dari keramaian atau kedamaian sementara, ini bisa menyebabkan masalah ya. Sebab kenyataannya ya malah masalah tersebut tuh belum selesai dan hanya menunda penyelesaian aja. Nah ini nih yang dibilang makin lama sedikit demi sedikit jadi bukit gitu ya. Dan akhirnya ya meledak gitu teman berdua. Terus sikap nggak menghargain. Bentuk yang nggak menghargain itu nggak selalu terang-terangan seperti dengan bersikap cuek. Bisa aja lain itu muncul dari penggunaan nada bicara, pemilihan kata hingga ejekan yang nggak digunain pada tempatnya. Pada mulanya ya, hal ini tuh akan terlihat kayak misalnya masalah sepele gitu dalam hubungan yang disebabkan oleh mood yang buruk ataupun stres. Namun untuk Pro 2, kalau misalnya hal tersebut nggak pernah berubah seiring hubungan tersebut dijalani, maka nih sebenarnya ini adalah masalah yang terbilang serius banget loh teman Pro 2.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

reason. I saw her eyes, the way they twinkled.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Pak Agu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Freeze Dead ya. Oh, kita singkat aja FD ya. Ini udah lama banget nih teman Pro 2. Seharusnya jadi momen yang FD ya. Itu menjadi momen untuk saling mengenal, apalagi ini malam Ahad nih teman Pro 2. Tetapi justru dari pertemuan pertama tuh kamu bisa nih melihat ya beberapa kebiasaan yang sebelumnya tuh nggak terlihat lewat chattingan. Dan cara ini itu memperlakukan pelayan, gimana dia merespon ketika kamu bilang enggak. Sampai ya, apakah dia benar-benar mendengarkan cerita kamu, bisa memberikan gambaran tentang cara dia berinteraksi dengan orang lain, bukan berarti ya satu kesalahan kecil yang langsung membuat seseorang jadi red flag ini nih teman Pro 2. Namun ya, kalau ada perilaku yang membuat kamu gak nyaman atau terus terulang sepanjang kencan nih teman Pro 2 malam hari ini khususnya ya, ya sebaiknya jangan buru-buru mengabaikan ini ya, hanya karena kamu udah terlanjur tertarik tuh sama dia. Wah, kayaknya malam ini dia kelihatan cantik gitu ya, kelihatan wah gitu. Di sini ada nih teman Pro 2, tanda-tanda ya yang sering terlihat saat FD RF. Wah, ini singkatan semua jadinya ya. Jangan sampai kamu abaikan ya. Yang pertama, enggak ngargain orang lain. Coba perhatiin ya, gimana sih dia bicara kepada pelayan restoran, petugas parkir, kasir, atau orang lain yang ditemui selama kencan. Kalau misalnya dia mudah membentak, meremehkan, ngina, atau memperlakukan mereka dengan kasar hanya karena merasa nggak mendapatkan pelayanan sesuai keinginan dia, hal ini itu patut banget untuk diperhatikan. Sikap merendahkan atau nunjukin penghinaan terhadap orang lain itu tuh merupakan perilaku yang dapat merusak hubungan ya. Ya walaupun bersikap kasar kepada pelayan gak otomatis berarti seseorang akan melakukan hal yang sama kepada kamu, perilaku tersebut tuh tetap nih bisa jadi petunjuk tentang gimana sih dia memperlakukan orang lain, teman Pro 2.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Jangan.

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Ya, Temang Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temang Pro 2. Kalau misalnya dia hanya bicara soal diri sendiri, nah fresh date seharusnya itu jadi kesempatan bagi dua orang untuk saling kenal nih. Kalau sepanjang kencang dia terus cerita tentang pekerjaan, prestasi, keluarga, atau kehidupan tanpa pernah bertanya balik tentang kamu, percakapannya tentu bisa terasa melelahkan ya, bahkan kayak iya apaan sih gitu ya. Nah, percakapan yang baik itu membutuhkan rasa ingin tahu terhadap pasangan, termasuk ya mengajukan pertanyaan lanjutan yang benar-benar mendengarkan jawabannya. Jadi bukan masalah jika seseorang banyak cerita gitu ya, selama percakapannya tetap berjalan dua arah itu sah saja. Nah, tapi ya jangan langsung menyimpulkan seseorang egois hanya karena dia banyak bicara di kencan pertama kamu. Bisa aja dia gugup. Ya, yang perlu diperhatikan itu adalah apakah dia juga memberi ruang untuk kamu cerita dan nunjukin ketertarikan terhadap kehidupan kamu. Intinya jangan sampai level dulu ya. Coba deh gali lagi gitu. Apa nih yang kurang dari percakapan ini gitu ya? Apakah karena aku atau gimana nih biar biasa suasananya hidup? Nah, kalau di antara kalian kedua-duanya punya sifat kayak gitu, aku yakin deh ini bakal jadi apa namanya ya, bakal jadi sesuatu yang first date kamu, kencan pertama kamu tuh jadi ini ya, jadi luar biasa banget teman pro 2. Nggak menghargai batasan. Nah, nanti kita bakal cerita ini teman pro 2. Stay pro 2 FM.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nah, teman pro 2 apa enggak ngargai batasan? Nah ya, batasan setiap orang tuh berbeda, aku yakin ya. Ada yang hanya lihat apa aja nggak boleh, ada teman pro 2. Ya semuanya kayaknya ya, siapa sih yang mau gitu ya. Ada yang nggak mau ditanyain itu, ada. Mereka punya batasan gitu ya. Kamu berhak nih nentuin apa yang membuat kamu nyaman atau enggak. Aku setuju. Nah, termasuk soal sentuhan fisik. Nah, tempat yang ingin didatangi, makanan hingga kapan kamu ingin akhirin kencan. Persetujuan itu harus diberikan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan. Dan seorang itu berhak juga nih untuk narik persetujuan kapan aja. Karena itu ya, kalau misalnya kamu udah udah bilang gitu ya, enggak, tetapi dia terus bujuk, membuat kamu merasa bersalah atau memaksa, perilaku tersebut itu sebaiknya gak dibaikin ya, gak diabaikan. Kamu juga gak perlu nih merasa bersalah ya, ketika netapan batasan. Mengatakan enggak itu bukan berarti kamu kasar atau gak menghargai teman kencan kamu, teman pro 2.

0: maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kehidupan tuh nggak disangkal ya akan selalu ngadepin masalah. Entah masalah ringan maupun berat, ya semoga aja kita dikuatkan ya, terus segera diloloskan dan diangkat derajat kita jadi yang lebih baik lagi ya dalam seluruh segi, seluruh aspek. Amin, teman Pro 2. Dan ya, aku yakin sih teman Pro 2, janji Allah itu nyata dan akan indah pada waktunya. Amin teman Pro 2. Nah, jenis permasalahan pun itu bisa beragam ya, mulai dari yang berakar dari dalam diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Setiap ada masalah, maka ya nggak akan luput nih dari perkataan buruk yang bersikap menghakimin, nyalahin, penyesalan, dan masih banyak lagi ya. Ucapan berupa perkataan buruk tuh tentu akan mengusik hati dan pikiran serta mempengaruhi aktivitas. Ya walaupun nggak bisa dicegah ya, ini ada beberapa tips mengendalikan diri untuk ngadapin perkataan buruk agar ketenangan hidup tuh tetap terjaga ya teman Pro 2. Yang pertama, refleksi diri dengan kepala dingin. Nah biasanya di jam-jam segini nih teman Pro 2 ya, harusnya direfleksi itu. Karena kebanyakan orang nggak bisa tidur tuh bukan penyebab utamanya bukan karena insomnia, tapi karena beban pikiran, banyaknya pikiran, akhirnya ngapa nih nggak bisa, karena kita terjaga tuh terjaga ya diakibatkan tadi tuh masalah gitu ya. Dan perkataan buruk dari orang lain itu bisa nyerang diri kapan aja teman Pro 2. Kompleksnya ya pemikiran orang itu dalam memandangan kehidupan satu sama lain itu sulit banget untuk dipahamin teman Pro 2. Namun ya dapat nyakitin diri, meyakinkan diri ya bahwa sosok yang paling bisa memahamin dan ngerti apa yang sedang dirasakan adalah diri sendiri. Refleksi perlahanan dengan kepala dingin untuk nyaring apakah perkataan buruk yang ditujuin tadi itu ada benarnya atau justru hanya serangan ingin menghancurkan aja tuh. Dalam proses refleksi ini penting banget nih ya untuk diri teman Pro 2 dalam mempertahankan prinsip hidup dan jaga kestabilan pikiran. Berpikir dengan kepala dingin itu sangat efektif nih untuk cegah perkataan buruk masuk ke dalam hati ya. Terus tetap beraktivitas produktif, jangan bicarakan perkataan buruk orang lain, ngancurin semangat kamu tuh untuk jalani aktivitas ya. Santai aja gitu. Salah satu sebab terbesar perkataan buruk terlontarkan itu adalah yang menghentikan kesibukan produktif yang sebelumnya penuh energi positif itu teman Pro 2. Kalau misalnya udah dipikirkan ya dengan kepala dingin dan perkataan buruk terasa nggak relatif dengan kepercayaan diri sendiri, maka ya teman Pro 2, saatnya nih untuk lanjutin aktivitas seperti biasanya. Rutinitas bekerja sehari-hari ini dapat mengalihkan kamu nih dari segala perkataan buruk yang berusaha nyerang ya. Dan menariknya teman Pro 2, terus beraktivitas produktif tuh akan memperlihatkan bahwa kamu itu nggak terpengaruh dengan segala perkataan yang bermaksud jatuhin kamu tuh teman Pro 2.

0: lah.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
0: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, teman pro 28 tips hidup tenang ya tanpa memperdulikan perkataan buruk orang lain, yaitu mengafirmasi diri sendiri. Bagi sebagian orang nih ya, mengabaikan perkataan buruk itu bukan perkara yang mudah. Hal tersebut itu manusiawi sih ya, karena setiap individu itu dikaruniakan hati untuk menerima beragam perasaan, termasuk ya itu sedih maupun terluka. Nah, untuk pemroh 2, perasaan sedih akibat perkataan buruk tuh nggak seharusnya dibiarin larut-berlarut ya, larut terlalu lama gitu. Ya, walau gimana pun, pemroh 2, kamu tuh berhak nih untuk kembali merasakan bahagia. Pernah ya dengar, jangan lupa untuk bahagia gitu, jangan dengerin kata orang gitu. Awali deh, bangkit dari keterpurukan dari dalam diri sendiri. Langkah paling dasar tuh adalah dengan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Kamu dapat nih memberikan kalimat pujian, nulis kata-kata penyemangat, dan memeluk diri sendiri untuk memompa semangat yang sebelumnya tuh sempat surut gitu ya. Penting banget teman-teman dua untuk ingat ya bahwa perkataan buruk tuh umumnya datang dari orang buruk, sehingga ya kamu tuh kamu nih yang nerima bisa lebih baik lagi teman-teman dua. Memahami batasan interpersonal, terus nunjukin perasaan damai. Senyum ya, senyum ini bisa menyiratkan tanda bahwa perkataan buruk itu diterima gitu. Ya, walaupun disangkal secara samar, tersenyum itu ya di tempat di tengah perkataan buruk itu juga akan membuat kamu terlihat nggak terpengaruh nih. Di samping itu ya, ulasan bibir secara nggak langsung itu mampu menyebarkan energi positif positif diri kamu ya. Untuk kelangsungan hari yang damai teman pro 2. Ya kayak aku bilang tadi deh, jangan lupa untuk bahagia. Coba untuk jadi orang yang gak dengerin kata orang lain, apalagi katanya tuh yang nyakitin hati gitu ya. Biarin dia bilang apapun gitu ya, yang penting kamu udah jalanin dengan benar gitu. Ya perkataan buruk, ada yang bilang kamu kayak gini, kamu kayak gitu, itu perkataan buruk ya. Kecuali ya kamu nih gini loh gitu. Pujian itu beda lagi ya. Aku yakin banget teman pro 2, kalau ada yang misalnya di kantor nih, ada yang bilang kamu kayak gini, kamu kayak gitu, nah itu dia sendiri tuh yang buruk. Kalau seandainya nyampe di kata atasan kamu dan atasan kamu percaya, sama deh mereka gitu ya. Tapi aku yakin atasan-atasan tuh udah banyak ya, kata orang Jambi itu udah banyak makan garam. Jadi dia tahu nih perkataan orang tersebut nggak semestinya dimasukin dalam daftar list gitu ya. Ini perkataan jadi dari orang buruk, aku nggak bakal dengerin. Mereka tetaplah mereka, intinya yang paling paling diem gitu ya, yang kerjanya nggak pernah salah gitu ya. Dia lurus aja gitu. Nah itulah yang paling baik sebenarnya teman pro 2 di tempat kerja ya. Malahan yang muka 2, muka 5, muka 10, nah itu yang paling banyak ini itu ya, paling banyak ngomongin ini, ngomongin itu. Nah itu kita berdoa aja deh, semoga memang benar ya atasan-atasan tuh memahami tentang ini teman pro 2. Jangan sampai dengerin hal-hal yang gak penting kayak gini. Dan kita juga jangan lupa bahagia teman pro 2. Tetap jadi diri kamu sendiri. Nah buat teman pro 2, jangan kemana-mana. Semoga hari ini menyenangkan ya. Apalagi malam ini nih, kita sempat bahas tadi ya, kencan pertama. Masa sih kita lupa bahagia gitu ya, untuk mikirin hal-hal kayak gitu. Pikirin aja hal-hal yang bagus gitu ya, yang positif gitu ya, agar yang hadir sama kita tuh yang bagus-bagus juga teman-teman berdua. Nanti ada jazz musik nih yang bakal nemenin kamu sampai

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Sudah. Teman Produa EVA, musuh sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Produa EVA 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

pagi teman Produa di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Produa FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Putir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok kebarat-baratan.

dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi pertama, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Selamat pagi, suruh teman Prado FM, dan pada pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Prado ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, memperkuat kemitraan Presiden Prabowo menerima Dubes Amerika Serikat di Hambalang. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim di kediaman pribadinya. Pertemuan diplomasi tingkat tinggi tersebut berlangsung secara tertutup di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ad interim US Mission to ASEAN Joe M. Sakura turut mendampingi utusan khusus pemerintah Amerika Serikat. Pembahasan bilateral berfokus pada penguatan kerjasama strategis serta penjagaan stabilitas kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Jajaran Kabinet, Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono ikut memfasilitasi dialog diplomasi internasional tersebut. Kemitraan strategis dibangun berdasarkan atas kesetaraan serta rasa saling menghormati antar dua negara berdaulat. Dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan keterangan resmi mengenai hasil pertemuan kepala negara dengan perwakilan diplomatik. Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas pula berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara, termasuk dalam mendorong kerjasama dan juga stabilitas di kawasan, serta mempererat hubungan kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan juga kemitraan yang setara. Teddy mengulas harapan pemerintah terhadap penguatan fondasi diplomasi bilateral Indonesia bersama Amerika Serikat ke depan. Kerjasama konkret diarahkan demi terciptanya perdamaian dunia serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan regional. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri diskusi mengenai peta jalan kolaborasi strategis antar wilayah ASEAN. Sinergi diplomasi bilateral diproyeksikan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional kelak. Evaluasi hasil kesepakatan pertemuan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Teknis terkait dalam waktu dekat. Komitmen persahabatan antar negara juga terus diuji, terus dijaga demi memperkuat posisi diplomasi luar negeri Indonesia.

Selanjutnya teman Pro 2 FM, Sita Harta Koruptor, pakar ungkap cara kerja RUU perampasan aset. Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menegaskan perampasan aset tanpa putusan pidana merupakan mekanisme perdata sah. Penerapan mekanisme non-confession bosan NCB asset forfeiture dirancang guna menyelamatkan kerugian negara dari tindak kejahatan ekonomi. Sistem peradilan perdata menjadi solusi hukum ketika proses pidana terhenti akibat tersangka meninggal dunia ataupun melarikan diri. Pengajuan gugatan perdata di pengadilan umum tetap memerlukan pembuktian dugaan kuat guna mencegah tindakan kewenangan yang sewenang-wenang. Penguatan regulasi perampasan aset dinilai penting untuk melengkapi penanganan kasus TPPU yang mengalami hambatan di pengadilan. Evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN menjadi indikator awal pemeriksaan profil kekayaan para pejabat publik. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi memberikan pandangan akademis mengenai aturan perampasan aset nasional. Yenti mengatakan tidak ada putusan pidana, tapi ini sudah ada jalan, sudah ada kegiatan macam-macam, dan juga sudah ada penyitaan. Yenti menjelaskan fungsi mekanisme perdata yang memfasilitasi perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana usai. Skema hukum tersebut berlaku ketika pengadilan menjatuhkan putusan lepas terhadap perkara yang sedang berjalan di persidangan. Yenti juga menekankan kepemilikan alat bukti dugaan keras menjadi syarat utama pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri. Masyarakat tidak perlu khawatir atas ancaman kesewenang-wenangan karena mekanisme perampasan harta yang tetap didasarkan pada aturan hukum. Penyusunan aturan perampasan aset nasional diselaraskan dengan standar internasional sesuai dengan kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerjasama lintas negara menjadi kunci keberhasilan pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi yang disimpan di luar negeri. Selanjutnya yang terakhir, Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan karhutlah loskan skala terbatas.

Hasil riset kimia molekuler tersebut menggunakan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium polifosfat berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Pengolesan dispersi cair keruh tersebut menjadi terbukti efektif menahan laju penyebaran katup sela pada area uji coba terbatas. Inovasi pemadaman memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Pasokan amonium polifosfat saat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara dalam negeri. Peneliti kimia molekuler BRIN Julinton Sianturi memaparkan perkembangan eksperimen teknis pemadaman karhutla menggunakan tepung ubi kayu. Dan Julinton juga menerapkan fungsi pentingnya zat kimia amonium polifosfat yang bertindak sebagai penghambat nyala api dan juga lahan. Karakteristik lahan gambut yang memiliki panas bawah tanah memerlukan formal khusus agar bara api bisa padam total. Pengaplikasian udara juga dinilai menjadi strategi utama dalam mendistribusikan racikan cairan pemadam ke titik lokasi yang terisolasi. Peneliti terus menyempurnakan kalkulasi asumsi jumlah kebutuhan bahan baku sebelum memasuki tahap uji coba luas. Pengembangan teknologi riset lokal diharapkan mampu menekankan potensi kehancuran ekosistem hutan akibat ancaman karhutla tahunan. Evaluasi efisiensi biaya produksi juga terus dimaksimalkan agar inovasi tersebut siap diproduksi secara massal di waktu yang akan datang. Ya, demikian Pro 2 FM beberapa informasi di pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita selengkapnya pada portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh lagi nih.
1: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udaranya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.